0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasan melaporkan.
4: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
4: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
5: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
5: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi, ya kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
4: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
7: Membantu pelayanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
6: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
8: Perpanjangan SIM C, Pak.
9: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja, Pak.
9: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
10: Nggak bisa membantu.
6: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
12: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
13: Kita berkaitan dengan barisan.
12: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Nusancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
14: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDIP Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
12: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
15: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
16: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
15: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
16: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
15: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
16: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
17: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
17: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
18: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
19: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
17: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
20: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan, gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan, harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya, bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
21: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman.

itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya, tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja, seorang yang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan orang yang berusia 50 tahun. Berdasarkan tujuannya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu, tentu beda juga strategi dan instrumen investasinya.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan Anda masih bersama saya Yuki Andriansyah. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Dan informasi berikut ini sangat penting ya untuk menjadi panduan aktivitas Anda di hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke bersama dengan Kakak Harun Arasyid. Dan langsung saja pendengar kita sapa ya. Halo, selamat pagi Kak Harun, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak. Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan prakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Harun Arasyid, inilah informasi cuaca selengkapnya. Kita awali informasi perkiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya, di mana untuk pagi hari ini kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan, dan malam hingga dini hari juga diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kemampuan udara berkisar antara 60 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya akan berkondisi cerah berawan. Begitupun untuk siang hari diperkirakan akan masih berkondisi cerah berawan, dan malam hingga dini hari di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita masuk untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan, dan malam hingga dini hari diperkirakan berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 90%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Baik, selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 4,3 meter pada pukul 13.00 WIT, dan pasang maksimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 5,1 meter pada pukul 22.00 WIT. Untuk surut minimum akan terjadi pada malam hari juga setinggi 3,3 meter pada pukul 18.00 WIT, dan surut minimum kedua akan terjadi pada esok pagi hari setinggi 0,4 meter pada pukul 8.00 WIT. Kemudian informasi cuaca untuk esok hari Selasa 14 Juli 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat akan berkondisi berawan, sedangkan di wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Haruna Rasid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Harun atas updatean informasi perkiraan cuacanya Kak. Sukses buat Kak Harun dan sampai jumpa di edisi berikutnya Kak.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti updatean informasi perakiraan cuaca ya bersama dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mopah Merauke bersama dengan Kak Harun Arasyid. Dan pendengar tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Merauke Pagi Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik pendengar, kembali bersama saya Gendrian Syari, cek fakta edisi pagi hari ini. Dan kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda ya pendengar. Informasi pertama terkait dengan unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid dengan klaim narasi seolah-olah masyarakat seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak, seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, Twitter atau X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari Antara News. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutia Hafid yang menyebut penghasilan influencer atau konten kreator di media sosial akan dikenakan pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Kemudian untuk informasi cek fakta yang kedua, pendengar, terkait dengan DPR yang menolak pembahasan RUU perampasan aset. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoaks. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Oke, baik pendengar, itu demikian tadi dua informasi cek fakta yang kami sampaikan di edisi pagi hari ini, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan kami ingatkan juga ya untuk pendengar, jika Anda menerima sebuah informasi, jangan terlalu cepat mempercayainya, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, X atau Twitter, dan juga YouTube maupun Instagram. Nah, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Anda dapat masukkan kata kunci informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dan melihat apakah ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta edisi pagi hari ini. Kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya di program selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

karaoke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.
1: Benar 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Selamat bergabung kembali bersama kami di program pengarus utamaan gender, dan semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar dan penuh semangat. Pendengar, pembangunan yang baik tentu diawali dengan data yang baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana data bisa menjadi dasar untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo kita simak informasi berikut ini, pendengar. Kalau biasanya kita mendengar istilah kesetaraan gender, pernahkah terpikir bagaimana pemerintah mengetahui apakah kebijakan yang dibuat sudah benar-benar dirasakan manfaatnya? Jawabannya ada pada data. Nah, berikut informasi lengkapnya, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan data statistik gender sebagai dasar untuk mengevaluasi berbagai kebijakan sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurut BPS, data ini sangat penting ya untuk melihat apakah pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan hingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sudah berjalan secara adil. Dari data tersebut juga membantu mengidentifikasi masih adanya kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan di berbagai sektor. Tanya pemerintah, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan informasi ini agar semakin memahami kondisi kesetaraan gender di Papua Barat khususnya. Dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat, pemanfaatan data statistik diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang sesuai potensinya. Menarik ya pendengar, ternyata angka dan data bukan sekedar deretan statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menghadirkan kebijakan yang lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan semoga informasi ini menambahkan wawasan kita semua ya tentang pentingnya mewujudkan pembangunan yang setara dan juga inklusif. Tetap bersama kami karena setelah ini masih ada informasi dan sajian menarik lainnya dalam program pengarus utamaan gender.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Masih bersama kami pendengar di Pengaruh Utamaan Gender Pro 1 RRI Merauke. Dan tanpa kita sadari ya, cara kita berbicara dan memilih kata ternyata bisa mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Bahkan hal-hal yang terdengar sederhana dalam percakapan sehari-hari bisa saja mengandung bias yang membuat seseorang merasa kurang dihargai. Nah, seperti apa pentingnya kesetaraan gender dalam komunikasi? Berikut informasi lengkapnya, pendengar. Pendengar, kesetaraan gender dalam komunikasi masih menjadi tantangan ya di tengah masyarakat. Pasalnya banyak cara komunikasi kita sehari-hari yang seringkali masih dipengaruhi oleh stereotip yang membentuk pandangan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Kepala Pusat Penelitian UNUHA, Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam komunikasi berarti memberikan akses, kesempatan, dan hak yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam berbagai ruang diskusi. Perempuan tidak seharusnya dipandang sebelah pihak saja ya, yang kurang mengetahui atau hanya menjadi pelengkap, melainkan memiliki posisi yang setara. Bias gender juga masih kerap muncul melalui penggunaan bahasa maupun pemberian label. Misalnya, perempuan yang aktif menyampaikan pendapat sering dianggap terlalu cerewet, sedangkan laki-laki dengan sikap yang sama justru dinilai tegas dan berwibawa. Perbedaan cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa stereotip masih mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi. Karena itu pendengar, penting ya bagi kita untuk mulai membangun komunikasi yang lebih inklusif dengan menghargai setiap pendapat tanpa membedakan jenis kelamin serta menggunakan bahasa yang tidak memperkuat stereotip. Dengan begitu akan tercipta ruang komunikasi yang lebih adil, saling menghormati dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk didengar. Nah, pendengar RRI Pro 1 Merauke khususnya, perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, termasuk dari cara kita berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Ketika komunikasi dibangun dengan saling menghormati tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan, kita sudah turut menciptakan lingkungan yang lebih adil dan nyaman bagi semua pihak ya. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam cara kita berkomunikasi kepada setiap orang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Baik pendengar, kami masih akan hadir kembali dengan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengaruh utamaan gender. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama frekuensi kami di 94,8.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Kusawah atau Rattus argentiventer merupakan hama padi utama di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan cukup luas dan hampir terjadi di setiap musim. Tikus menyerang semua stadium tanaman padi, baik vegetatif maupun generatif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat berarti. Secara umum, di Indonesia tercatat tidak kurang dari 150 jenis tikus. Sekitar 50 jenis diantaranya termasuk generasi Bandicoota, Rattus, dan Moose.

Dengar, ketika kita berbicara tentang lingkungan, mungkin yang terlintas adalah hutan, sungai, atau udara yang bersih. Namun, tahukah Anda bahwa kerusakan lingkungan juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi kaum perempuan? Seperti apa kaitannya? Mari kita simak informasi berikut ini. Dengar, kerusakan lingkungan ternyata memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan perempuan, terutama karena perempuan sering berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti menyediakan air bersih dan menyiapkan makanan. Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Mutia Maharani, menjelaskan bahwa rusaknya tanah, hutan, dan sumber air tidak hanya mengurangi kualitas lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ruang hidup masyarakat. Ketika akses air bersih terganggu, perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena aktivitas rumah tangga ikut terhambat. Meski demikian, persoalan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Menjaga kelestarian alam membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar kerusakan dapat dicegah dan kehidupan masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan. Selama ini komunitas solidaritas perempuan juga aktif mendampingi kelompok-kelompok perempuan di pedesaan melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dan membangun solidaritas antar sesama perempuan agar saling mendukung, saling menguatkan, serta semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dengar, menjaga lingkungan bukan hanya tentang melestarikan alam ya, tetapi juga menjaga kualitas hidup kita bersama. Ketika lingkungan tetap lestari, kebutuhan dasar masyarakat pun lebih terjamin. Mari mulai dari langkah sederhana di sekitar kita, karena setiap tindakan kecil akan membawa manfaat besar bagi generasi hari ini maupun masa depan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke, masih ada satu informasi terakhir yang akan kami updatekan untuk Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, puyup-puyup, dan sinar.

0: Oke pagi ini.
1: Sebelum kami tutup program pengarus utama Engender, kami mengajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi berikut ini. Mendengar, membangun keluarga yang harmonis bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu saja ya. Kehadiran dan peran aktif seorang ayah juga memiliki arti yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Nah, seperti apa pentingnya peran ayah dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas? Berikut ini informasi lengkapnya, pendengar. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengajak para ayah untuk semakin aktif terlibat dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga yang berkualitas. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa peran ayah saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan mencari nafkah, tetapi juga dari kehadiran, perhatian, dan keterlibatannya dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama yang setara antara suami dan istri, dengan komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan saling mendukung. Kesetaraan gender dalam keluarga juga bukan berarti menyamakan kodrat antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, kemitraan yang baik antara ayah dan ibu menjadi kunci terciptanya keluarga yang harmonis. Selain itu, keterlibatan ayah dalam mengasuh, meluangkan waktu bersama anak, mendampingi pasangan hingga menjadi teladan dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga yang penuh komunikasi, saling menghargai, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog juga menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, para ayah diajak untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan budaya saling menghormati serta terus hadir dalam setiap tahap perkembangan anak, termasuk mendampingi mereka memasuki tahun ajaran baru. Pendengar, kehadiran seorang ayah bukan hanya soal berada di rumah, tetapi juga tentang meluangkan waktu, mendengarkan, membimbing, dan tumbuh bersama keluarga. Ketika ayah dan ibu saling berkolaborasi, saling mendukung juga, berbagi peran dengan baik, suasana keluarga pun akan menjadi lebih hangat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Dan demikian pendengar, semoga informasi yang kami sampaikan di program pengarus utamaan gender ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun keluarga yang kuat dan juga saling menghargai antara perbedaan gender ya. Karena setiap keluarga adalah tempat pertama lahirnya generasi yang berkualitas. Jadi kita membutuhkan kolaborasi antara laki-laki dan juga perempuan, baik itu ayah ataupun ibu. Dan demikian saja pengarus utama gender kali ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke. Dan 15 menit menjelang saya undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan menemani Anda dengan membagikan dua informasi yang telah kami rangkum berikut ini, mendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Jaksa Amerika Serikat yang umumkan pengembalian dua arca abad ke-8 ke Indonesia. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, J. Clayton, mengumumkan pengembalian dua benda purbakala yang dicuri dari Indonesia pada Jumat 10 Juli 2026. Barang-barang bersejarah ini dicuri jaringan penjarah terorganisasi dan dijual melalui pedagang barang antik Douglas Latford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Sekitar akhir 2021, kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang dibelinya dari Latford. Dua dari benda purbakala tersebut hari ini resmi dikembalikan ke Indonesia dalam sebuah upacara penyambutan repatriasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jaksa Clayton mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan penyelidik keamanan dalam negeri Amerika Serikat, HSI, dan menurutnya hal itu dilakukan guna menghentikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dari karya seni bersejarah. Benda purbakala yang dikembalikan ke Indonesia ini berupa dua arca perunggu Buddha dalam posisi berdiri yang berasal dari abad ke-8. Yaitu dengan tinggi masing-masing sekitar 16 dan 20 inci atau sekitar 40,64 cm dan 50,8 cm. Arca-arca tersebut diambil secara ilegal dari situs-situs arkeolog di Indonesia oleh sekelompok penjarah beberapa dekade silam. Kemudian dijual kepada Latford yang berdomisili di Bangkok. Antara tahun 2003 dan 2007, Latford menjual benda-benda bersejarah ini beserta barang antik Asia Tenggara lainnya kepada sang kolektor. Selama bertahun-tahun, Latford membohongi dan menyembunyikan informasi dari kolektor untuk menutupi fakta bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian. Nah, pendengar, itu tadi informasi internasional terkait dengan Jaksa Amerika Serikat yang mengumumkan pengembalian dua arca abad ke-8 ke Indonesia. Nah, untuk informasi yang kedua yang akan saya updatekan untuk Anda sebelum saya pamit undur diri, yaitu terkait dengan Mentan yang menambah anggaran pertanian untuk Papua. Namun untuk informasi lengkapnya pendengar akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Nilai positif, pemerintah pun berencana memperluas program ini ke berbagai daerah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat. Berikut ini informasi selengkapnya pendengar, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan alokasi anggaran pembangunan pertanian di Papua setelah pengembangan kawasan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke dinilai berhasil meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang bagi daerah lain di Papua untuk mengajukan program serupa. Bahkan, Menteri Pertanian meminta pemerintah daerah segera menyampaikan usulan agar tambahan anggaran dapat disiapkan pada tahun depan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyetujui pembukaan sekitar 250 hektar lahan persawahan baru di Wanam yang ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini. Selain itu, bantuan traktor, pembangunan jaringan irigasi, hingga penerapan teknologi pertanian modern juga akan terus diperkuat. Tak hanya untuk Papua Selatan, dukungan pembangunan pertanian juga akan diperluas ke berbagai provinsi di tanah Papua, dengan menyesuaikan potensi unggulan masing-masing daerah, seperti kopi, kakao, sagu, hingga kedelai. Pendengar, pengembangan sektor pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Papua. Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi pertanian lokal diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Desi Baluk dalam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

RRI Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menemani Anda pada edisi siar hari ini. Edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Bersama saya Desi Balu kembali menemani Anda. Rangkaian Depart yang kedua hingga dari siang ya, hingga sore nanti pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk rangkaian Merauke siang dan juga Merauke sore. Dan kali ini kita berjumpa pendengar menemani Anda di suasana istirahat siangnya ya, dalam program acara musik tradisional dan budaya.

Ya, program musik tradisional dan budaya menemani Anda pendengar dengan informasi-informasi menarik ya akan suatu daerah terkait sejarah, kemudian juga dari sisi geografis, suku, bahasa, budaya, destinasi wisata dan lainnya, serta diselingi juga ya dengan hiburan lagu-lagu daerah yang semoga bisa menambah suasana menyenangkan di tempat Anda. Selamat nikmati juga suasana istirahat siangnya, yang sedang makan siang, yang lagi rehat ya. Setelah dari pagi banyak aktivitas yang Anda lakukan, pekerjaan-pekerjaan menumpuk begitu. Semoga sudah ada yang terselesaikan ya. Jadi nanti setelah jam istirahat siang Anda bisa melanjutkan untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Dan untuk program musik tradisional dan budaya pada hari ini pendengar, kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kali ini kita akan mengenal Kabupaten Paniai. Ya, Kabupaten Paniai yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Ya, letaknya ini berada di pedalaman ya, pada ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut. Ya, pendengar, Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah dengan pusat pemerintahan di kota Enarotali. Terletak di wilayah pegunungan Mepago dengan ketinggian sekitar 1700 meter di atas permukaan laut, wilayah ini dikenal sebagai pusat kawasan eksotis Wisselmeren yang dikelilingi danau-danau indah seperti Danau Paniai. Ya, Kabupaten Paniai ini meliputi geografi dan demografi ya. Memiliki luas wilayah sekitar 6.525,25 km persegi. Kemudian wilayah ini didiami oleh dua suku besar asli Papua, yaitu suku Me dan suku Moni.

Untuk lokasinya sendiri, pendengar, lokasinya yang terisolasi di pegunungan membuat moda transportasi udara menjadi urat nadi utama mobilitas warga. Dengan pusat aktivitas penerbangan berada di Bandar Udara Enarotali. Untuk fasilitas utama dan juga pemerintahan, pemerintahan daerah saat ini giat melakukan layanan jemput bola untuk administrasi kependudukan melalui Dukcapil Paniai. Pada bulan April 2026, fasilitas RSUD Paniai mengalami insiden kebakaran yang menyebabkan kerusakan dan dialihkannya pelayanan kesehatan darurat. Kemudian dari segi potensi wisata, daya tarik utama kabupaten ini adalah Danau Paniai yang berlokasi di ketinggian 1742 mdpl. Memiliki perairan sedalam 44 meter dan menawarkan panorama alam yang khas pegunungan yang sejuk. Yaitu dari sisi geografi, ya, kemudian juga aksesibilitas, lalu fasilitas di sana serta potensi wisata. Masih ada informasi menarik lainnya terkait Kabupaten Paniai, ya, di Provinsi Papua Tengah. Tetap untuk Anda mendengar di program musik tradisional dan budaya.

Pendengar, Kabupaten Paniai merupakan pusat kebudayaan di wilayah adat Meipago, Papua Tengah, yang didiami oleh dua suku besar, yaitu suku Mei dan suku Moni. Budaya setempat kaya akan tradisi lisan, kemudian juga kerajinan tangan, seni tari, sampai upacara adat tradisional. Ya, seni dan budaya masyarakat Pania. Yang pertama ada Noken Agia, kerajinan anyaman tas tradisional yang menjadi identitas dan simbol kehidupan masyarakat. Noken ini dibuat dari kulit kayu dan berfungsi multifungsi, mulai dari membawa hasil kebun hingga barang bawaan sehari-hari. Seni tari dan musik tarian tradisional yang sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat atau festival yang melibatkan perwakilan dari 24 distrik. Musik aku

lipstick daerah atau folk song, dan lomba lagu daerah juga terus dikembangkan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua DKTP di wilayah ini. Lalu berikutnya ada upacara bakar batu. Ini merupakan tradisi memasak bersama yang dilakukan sebagai wujud syukur, menyambut tamu, atau sebagai sarana perdamaian antar suku. Lalu juga ada festival budaya, di mana pemerintah daerah ini secara rutin mengadakan acara seperti Festival Danau Paniai yang menampilkan tradisi di atas danau, kerajinan lokal, serta tarian khas daerah. Ya, seni dan budaya dari Kabupaten Paniai ini merupakan pusat kebudayaannya di wilayah adat Mepago, Papua Tengah.

Ya, peninggal selanjutnya, informasi terkait mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ya, mata pencaharian masyarakat ya di Kabupaten Paniai ini didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan terbesar. Masyarakat mengusahakan tanaman pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan berbagai sayuran hijau. Kemudian perkebunan, komoditas perkebunan yang menonjol ya di Kabupaten Paniai adalah kopi Arabica. Kopi dari daerah ini bernilai ekonomi tinggi dan sering dianalogikan oleh masyarakat setempat sebagai emas merah karena menjanjikan kesejahteraan. Kemudian perikanan darat. Nah, ini bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan atau Danau Paniai, menangkap ikan adalah sumber penghidupan utama. Mereka menangkap jenis ikan air tawar seperti ikan nila dan mujair.

semata pencarian dari masyarakat Kabupaten Paniai. Selanjutnya itu ada beternak, berburu, dan meramu. Ya, suku asli yang mendiami wilayah ini seperti suku Me dan suku Moni secara turun-temurun juga hidup sebagai peternak, pemburu hewan liar, dan peramu hasil hutan. Lalu ada juga perdagangan, ya, ini dari sektor perdagangan. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mulai beralih dan mengembangkan sektor perdagangan, termasuk menjual hasil bumi, tangkapan ikan, dan kerajinan tangan ke pasar lokal.

Ya, pendengar itu tadi seputar mata pencaharian ya masyarakat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Yang mana ini didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat ya seperti nelayan danau dan meramu hasil hutan. Masih kami temani Anda dengan informasi-informasi menarik seputar Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, dan juga ditemani dengan hiburan lagu-lagu daerah dari Kabupaten Paniai. Terhibur selalu untuk Anda.

Ya, pendengar, mengunjungi suatu daerah ya, tidak lengkap kalau tidak mengunjungi destinasi wisata di tempat tersebut. Nah, ini di Kabupaten Paniai ya, terkenal dengan wisata alam pegunungan dan danau eksotis. Daya tarik utamanya adalah trio danau ya, yaitu trio danau atau Wisselmeren, Danau Paniai yang terletak di ketinggian 1742 mdpl dengan kedalaman hingga 44 meter, dikelilingi tebing dan pepohonan pinus, di mana danau ini populer dengan aktivitas memancing dan menyusuri danau menggunakan perahu tradisional. Lalu ada Danau Tigi dan Danau Tage. Terletak tidak jauh dari Danau Paniai, menyuguhkan pemandangan air pegunungan yang sangat jernih dan juga suasana adat suku Mei serta suku Moni yang masih kental. Kemudian Bukit Pogey. Nah, ini destinasi bukit yang dikelola oleh pemuda setempat, menawarkan pemandangan landscape alam Paniai dari ketinggian.

Ya, pendengar, Kabupaten Paniai merupakan wilayah adat Mepago yang kaya akan warisan budaya dari suku Mei dan suku Moni, di mana tradisi utama yang dijaga meliputi anyaman tradisional, ya, seperti noken yang merupakan tas anyaman dari kulit kayu yang berfungsi serbaguna, di mana kerajinan ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian ada juga bakar batu, ya, atau barapen, tradisi memasak bersama menggunakan batu panas sebagai wujud syukur, pesta adat, dan juga simbol perdamaian. Lalu ada tarian adat Emawa dan Kidu, tarian pergaulan yang sering dibawakan oleh masyarakat suku Mei dan Moni, biasanya diiringi lagu tradisional dan digunakan sebagai sarana pemersatu. Lalu ada Emawa yang merupakan arsitektur, ya, rumah tradisional suku Mei yang berbentuk panggung dan juga dibangun secara komunal. Selanjutnya, tradisi potong jari ini praktik budaya suku Moni di distrik Bibida, ya, di mana memotong jari menjadi simbol duka mendalam atas kehilangan anggota keluarga. Ya, seluruh warisan budaya ini kerap ditampilkan dalam perhelatan besar seperti Festival Danau Paniai untuk menarik wisatawan dan melestarikannya bagi generasi muda.

Ya, warisan budaya Kabupaten Paniai dan juga tadi destinasi wisata ya di Kabupaten Paniai. Semoga informasinya bermanfaat, bisa menambah lagi referensi kita semuanya ya akan keunikan dan luar biasanya berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi selanjutnya.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7-7-6. Tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level, the first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match for both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berkelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gevi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelmi. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelmi juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalu memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke

0: Dari arena panjat tebing pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

0: pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya, selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Kita berjumpa dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Desi menemani Anda. Ya, selamat siang dan bagaimana kabar Anda pada hari ini pendengar di pekan baru ya. Hari pertama pekan yang baru. Cuaca hari ini sepertinya juga mendukung ya dengan kesibukan Anda masing-masing. Ya, selalu kami berharap ya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar, bisa terselesaikan dengan baik. Ya, siang hari ini menemani Anda dengan lagu-lagu berirama dangdut. Anda juga bisa bergabung ya di jalur telepon 0971 333 0745. Atau boleh juga disampaikan atensinya, salam-salamnya melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami 0852-7511-2433. Sudah dibuka dengan dua lagu, langsung Desi akan terima untuk dua penelpon pada sesi pertama siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya mendung-mendung, datang sering-sering
0: pagi. Oh, datang pagi. Iya, tapi ini agak ramai kayaknya di sana ya, Bang Luhut.
1: Biasalah. Ibu-ibu yang mau ke pesta.
0: Oh. Baiklah kalau gitu. Bang Luhut, silakan lagunya dulu. Lagunya siapa nih?
1: Aku mau dengerin lagunya dari ini, yang dari Gita Yubi. Soalnya di sini mendung, sudah dingin lagi.
0: Gita Yubi, ya. Judulnya?
1: Judulnya itu Lagi Kangen.
0: Oh, Lagi Kangen.
1: Ya, soalnya cuaca di sini mendung lagi. Iya, biar agak semangatan dulu.
0: Oh ya, baiklah. Iya. Gita Yobi Lagi Kangen. Oke, siap lagunya, silakan Bang Luhut.
1: Ini buat Mbak Desi, kabarnya kabar baik tadi ya?
0: Kabar baik, sehat Bang Luhut.
1: Iya. Oke, salamnya pertama buat Mbak Desi. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Freddy, Bang Noki, Pak Bernard, Bang Keteratan, ada Bang Mugi, ada Bang Matirwan, Bang Abdul Rohim, ada Bang Sitamame, Bang Iwan, ada Bu Jati, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bu Ima, Bu Siti namanya, Bu Wani, Bu Masili, ada Puja, terus buat Puja. Cuma semuanya lah yang menyiapkan dimanapun berada.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Iya, ada lagunya Bang Luhut, siap.
1: Oke, lagunya ditunggu buat jadi sih. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Luhut di Tapanuli sudah bergabung ya. Yang lagi siap-siap juga mau ke tempat tujuannya masing-masing, ada aktivitas yang hari ini, semoga selalu menyenangkan ya, bahagia selalu. Baik, satu lagi silakan setelah Bang Luhut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Utri. Apa kabar hari ini?
2: Kabar hari ini Mbak Desi, di lingkungan saya ini panas Mbak Desi.
0: Oh, lagi panas di sana ya. BMKG iya. Cabang Rumah Seringgu gitu ya. Lagi panas.
2: Tapi lingkungan saya, kalau di lingkungan orang lain saya tidak bisa sedikitkan Pak. Karena itu nanti BMKG melalui RRI.
0: Baik, kabarnya sehat Ibu Tri dan keluarga semuanya.
2: Alhamdulillah. Sehat buat keluarga saya, ada suami dan anak, dan juga Mbak Desi juga selalu sehat ya bersama keluarga, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin, amin. Ibu Tri, silakan lagunya dulu.
2: Iya. Saya mulai request lagunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad judulnya?
2: Mariam Soto.
0: Mariam Soto.
2: Mariam Soto, ya. ini mau dengar kita makan sotonya dari zaman Mirna.
0: Oke, siap lagunya, silakan.
2: Oh, itu penjualnya mending soto. Ya, kita mending soto Miriam. Jadi yang nyanyi kan adalah Jamal Mirna. Ya selalu ya Mbak Desi.
0: Okay.
2: Saya kirim-kirim dulu ya Mbak Desi. Terima kasih Bang Luhut. Semoga Bang Luhut selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga Bang Iwan, Bang Putra Tengah, dan Bang Le juga. Serta juga untuk Abang Cita Mami, Kak Ani juga. Dan juga Pak Nasrun, Bintang Pratama, serta Ibu Farida. Dan juga Ibu Natali di Toli-Toli, semuanya sehat. Dan juga Ibu Ima ya di Momere, semoga Ibu Ima selalu sehat. Dan juga untuk Puja di Bintoni, dan juga untuk Mbak Ayu, Mbak Dinda juga selalu sehat. Kembali ke Merauke Mbak Desi, untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga. Dan juga untuk Bude Emi, Pak Detio juga sehat. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian. Dan juga mas-mas di kilometer SD4, SD5 semuanya sehat. Dan juga untuk Bang Norki, Pak Bernard, dan juga Abang Hasano. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Jalan Seringgu, Merauke. Baik, sudah dua lagu yang direquest ya. Untuk Anda juga pendengar yang mau salam-salam, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp. Dikirimkan atensinya ya ke nomor kami 0852-7511-2433. Atau juga mau telepon langsung boleh ya. Mau request lagunya, silakan 0971-333-0745. Gita Yogi lagi kangen, nanti dilanjutkan lagi dari Jamal Mirdad dengan judul Soto Mariam. Selamat mendengarkan.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon jabatan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni,
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: lanjut lagi. Tadi lagunya spesial untuk Bang Luhut dan juga Ibu Tri ya. Selamat pagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
1: Dengan siapa?
0: Ibu Mas Lia.
1: Iya,
0: betul. Ibu Mas Lia, apa kabar hari ini Ibu Mas Lia?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Ibu Mas Lia, silakan mau dengerin lagunya siapa?
1: Rindu.
0: Rindu.
1: Remix.
0: Siapa?
1: Rindu Remix.
0: Oh, Rindu Remix.
1: Sudah tahun pembawakannya.
0: Rindu versi remix ya maksudnya?
1: Iya, remix.
0: Rindu yang remix. Desi cari dulu ya. Ibu masih kirim-kirim dulu.
1: Kirim buat Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Nasrun Bintang Pratama, Bang Ei, Bang Luhut, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, Ibu Mas Lia. Ini lagu yang judulnya Rindu itu yang dinyanyikan siapa ya? Farid Harja bukan? Maksudnya yang aslinya?
1: Aslinya? Iya.
0: Iya. yang dinyanyikan ya. Farid Harja bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Agak susah carinya Bu Mas Lia. Mau ganti lagu?
1: Iya. Itu saja Farid Harja itu. Supaya tidak repot.
0: Yang Farid Harja tapi yang versi remix maksudnya ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan itu yang dimaksud lagunya ya. Kalau bukan nanti berikut baru request lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima buat Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah bergabung.

0: Satu, ya satu menelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasrul. Gimana hari ini nih kabarnya, Bang Nasrul?
1: Ya, sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan nih Bang Nasrul, lagunya.
1: Lagunya Tahlia.
0: Siapa?
1: Tahlia.
0: Tahlia.
1: Iya, Halia. Iya. Sarifah dipegi.
0: Judulnya apa, Bang Nasrul?
1: Sarifah.
0: Sarifah.
1: Iya.
0: Sarita.
1: Iya, Sarifah.
0: Sarifah.
1: Pertama-tama Mbak Desi, Mbak Desi ya, sahabat tugas, selamat berjumpa ya.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Mbak Masya Talia, ada Pak Benat, Bang Yunus, Uta Mamin, Ujali, ada Iwan, ada Reza Katina di Bogor, Mbak Anis, ada Bung Leman, ada Mas Sohi. Terus ada Pak Yajudi, Suteng, ada Mbak Talia, Ibrahim. Ada juga ada Mas Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, ada Bung Irwan, ya. Ada Ani juga di Kota Bagusana. Semuanya lah tambah kocok kompak lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah yang sudah bergabung di Sulteng. Iya, selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan program Pro Dangdut siang hari ini. Sambil menikmati istirahat siangnya ya, yang baru istirahat siang. Terhibur selalu untuk Anda. Sudah dua lagu yang di request. Nah, ini mudah-mudahan lagu yang dimaksud ya. Nanti kalau bukan, bisa. Nanti berikutnya bisa di request lagi. Tadi ini Rindu ya, ini yang remix. Nanti dilanjutkan lagu dari Talia tadi ya, dari Bang Nasrun yang request Sarifah judulnya. Selamat mendengarkan, terima kasih selalu untuk Anda.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, untuk Ibu Mas Lia, Bang Nasrun, semoga terhibur dengan lagunya ya. Lanjut, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Desi.
1: Iya, selamat siang, Ibu Natalia.
2: Benar sekali.
1: Gimana hari ini, Bu Natalia?
2: Cuacanya kalau di Toli-Toli lagi panas, tapi hatinya bunda gak panas, dingin kok.
1: Oh iya, sejuk ya, selalu sejuk ya.
2: Sejuk.
1: Oke, Bu Natalia silakan nih, lagunya siapa nanti request?
2: Maksudnya lagunya Rita Sugiarto, siapa yang punya?
1: Rita Sugiarto, siapa yang punya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Bu Natalia.
2: Oke, salam yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang.
1: Iya.
2: Ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Cipta Jakarta, Ibu Sukesa, Kakak Anis, Bang Jud.
1: Iya.
2: Ada juga Ibu Mas Lia, Pak Norki, Pak Bernard, Doni, Pak Hasan Lalo ya. Jenderal Si, Putra Marorin, Putra Tamir, ada Putra Beli, Putra Jaya, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada Bang Sapa lagi ya, oh Ibu Ani Kota Mau Bagu, ada juga Bang Luhut, Pak Widi Tokyo, Saima, Kakak Puja, ada Bang Luhut, Pak Windy Kota Alia Tokyo sudah ya, pokoknya semua-semua sudah ya, kata Desi yang, Mbak Desi yang lagi monitor ya.
1: Iya.
2: Selamat semuanya, salam manis, salam sehat, salam kompak selalu. Buat Mbak Desi tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga di rumah.
1: Terima
2: kasih Mbak Desi.
1: Iya.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli sudah bergabung menikmati suasana siang hari ini yang lagi panas di sana ya. Oke, lanjut lagi setelah Ibu Natalia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Masih orang Sulawesi.
1: Di Sulawesi? Siapa dong?
3: Ya, di Palu.
1: Di Palu, Abang Bintang bukan ya? Bukan ya?
3: Betul sekali. Oh, udah lama ini baru bisa tembus ini sama Mbak Desi ini. Amalan bagus lagi berarti hari ini.
1: Oh, biasa-biasa gitu.
3: Biasa-biasa susah gabungnya.
1: Oh gitu ya. Aduh. Sehat-sehat Bang Bintang.
3: Alhamdulillah. Bintang di sini selalu sang terusin. Alhamdulillah sehat terus.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Masih seperti yang dulu.
1: Oh ya, baik. Silakan Bang Bintang lagunya.
3: Oke, Mbak Desi, saya mau dengar lagunya ini dari Boni Age.
1: Boni Age. Judulnya?
3: Yang judulnya Keke.
1: Judulnya apa, Bang Bintang?
3: Keke.
1: Oke, Keke. Oh iya, ada. Boni Age, Keke judulnya ya.
3: Oke.
1: Oke, silakan.
3: Salam buat Ibu Natalia tadi ya. Mm-hmm. Buat Ayu Dimasoi, Pak Fred, Ibu Utri, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan. Pokoknya semua-semua lah ya.
1: Yeah.
3: Kopi aja sama Ibu Natalia tadi. Mm-hmm. Mohon maaf ini yang lain-lain bukan dieliminasi, tapi waktu. Pokoknya tanpa terkecuali. Buat Mbak Desi selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Bintang Pratama di Palu sudah bergabung. Ya, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga tercinta juga ya. Dan juga untuk atensi pendengar, Desi tunggu ya. Mungkin Anda susah, agak sulit kalau lewat telepon, boleh gabung lewat melalui jalur SMS ataupun WhatsApp ya, 0852-7511-2433. Kita dengarkan dulu Rita Sugiarto dengan judul lagu Siapa. Nanti dilanjutkan lagu dari Boni Age dengan judul lagu Keke. Spesial untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi ya, nggak ada 1 km aja naik motor, toh, prit, prit.

Pendengar sudah pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Lanjut lagi, masih untuk Anda ya, jalur telepon 0971 333 0745, SMS ataupun WhatsApp 0852 751 2433. Ya, spesial untuk yang tadi sudah gabung, Ibu Natalia dan juga Abang Bintang Pratama di Palu ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Ya, silakan.

untuk Anda juga yang mau request lagu dangdut sambil menemani Anda beristirahat siang, atau juga yang sudah kembali nih ya dengan kesibukannya masing-masing, lagi fokus menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugasnya pada hari ini ya, sambil ditemani dengan lagu favorit Anda, lagu dangdut ya. Silakan gabung di 0971 333 0745.

0: Ya, 3330745. Selamat siang juga kami menyapa Anda pendengar yang ada di kampung-kampung. Selamat siang yang ada di daerah pedalaman juga ya. Wilayah perbatasan negara juga. Selamat siang untuk Anda semuanya. Untuk pace, mace, kakak, ade semuanya ya. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang hari ini. Lagi aktivitas kah atau lagi istirahat? Oke, semoga terhibur ya. Suasana menyenangkan selalu bersama Anda dan keluarga. Silakan mendengar untuk Anda 3330745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ini orang jauh, Mbak.
0: Orang jauh.
1: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan nama Mairona di Medan.
0: Di Medan.
1: Iya, Mairona.
0: Mairona, saya sapanya apa nih, Abang atau?
1: Apa, Mbak?
0: Saya sapanya siapa, Bapak atau iya. Abang?
1: Mairona aja.
0: Mairona aja.
1: Iya.
0: Oh ya, baik. Salam kenal dengan Desi siang hari ini.
1: Halo, Mbak Desi.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Sehat walafiat.
0: Oh, syukurlah kalau gitu ya. Di sana cuacanya juga panas kah siang hari ini?
1: Di sini mendung.
0: Oh, di sana lagi mendung. Baik. Silakan nih, mau request lagu dangdutnya siapa?
1: Request lagunya dari Rana Rani.
0: Rana Rani, judulnya?
1: Impian Perawan.
0: Judulnya apa?
1: Request lagunya dari Rana Rani.
0: Judulnya?
1: Impian Perawan. Judulnya apa? Impian Perawan.
0: Impian Perawan. Oke, baik, silakan. Terputus ya. Lagunya masih dicari. Kan, mudah-mudahan nanti ketemu Rana Rani ya. Baik, sambil mencari satu menelpon lagi silakan.

0: Baik, lagunya Rana Rani Impian Perawan sudah siap nanti akan diputarkan untuk Mayrona tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti bisa, semoga bisa terhibur sambil menemani aktivitasnya siang hari ini. Baik, berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ibu Tukina.
0: Ibu?
1: Tukina.
0: Tukina?
1: Ya.
0: Ah, Ibu Tukina. Di mana Ibu Tukina?
1: Di Jalan Garuda Spadim.
0: Oh, di Spadim.
1: Iya.
0: Salam kenal Ibu Tukina. Iya. Dengan Desi siang hari ini. Apa kabarnya Ibu Tukina dan keluarga? Sehat?
1: Ya. Aman, baik-baik saja.
0: Ah, alhamdulillah. Silakan nih Ibu Tukina mau dengerin lagu dangdutnya siapa?
1: Oke. Boleh saya minta lagunya Lela Drakel ya?
0: Lela Drakel, judulnya?
1: Judulnya Sumirah.
0: Sumirah.
1: Ya,
0: Sumirah Lela Drakel. Oh ya ada. Baik, silakan Ibu Tukina.
1: Oke. Mau dengerin buat keluarga di Cirebon. Ya, selamat mendengarkan lagu.
0: Iya.
1: Dengan keluarga yang di Mopa. Anak Perawati. Dengan anak Hermin Nayanti.
0: Ya.
1: Oke. Dengan semua untuk yang Pro Dangdut dari Sabang sampai Merauke, kita salam kenal dulu ya. Kita belum kenal. Oke, itu saja untuk Mbak penyiarnya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ibu Tukina di Spadim. Sehat selalu. Salam untuk keluarga ya.

0: Ini penelpon terakhir kita ya siang hari ini di program Prodangdut. Terima kasih juga yang sudah gabung dari awal tadi, ada Bang Luhut di Tapanuli, Ibu Utri Jalan Seringgu, ada Ibu Mas Lia juga ya di Parigi Motong, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Ibu Natalia juga di Toli-Toli, Bang Bintang Pratama di Palu, Myrona di Medan, dan terakhir Ibu Tukina serta semuanya yang sudah monit ya, sudah mendengarkan hiburan lagu-lagu dangdut siang hari ini. Semoga bisa menghibur, bisa menambah suasana menyenangkan ya di tempat Anda. Dan sampai berjumpa lagi pendengar dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Lewat 30 nanti Tom Pro 2 dengan membawakan kamu info-info hits dan juga viral yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20,

Kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 13 Juli 2026 dan inilah info pertama. Satuan Reserse Kriminal Polsek Merauke Kota kembali mengungkap praktik ilegal dan menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis Sopi di Jalan Johar 2, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke di Papua Selatan. Penggerebekan yang berlangsung pada hari Senin 13 Juli 2026 dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas memasak Sopi di lokasi tersebut. Petugas yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran laporan. Namun saat tim tiba, petugas hanya mendapati sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni dan di dalam rumah tersebut masih terdapat aktivitas produksi yang sedang berlangsung. Tetapi diduga pelaku telah melarikan diri sebelum kedatangan aparat. Dari lokasi, polisi berhasil mengamankan puluhan barang bukti, antara lain 1 unit kompor, 1 batang bambu, 1 dandang aluminium, 8 jerigen berkapasitas 5 liter, serta 4 ember plastik besar. Petugas juga menyita 1 kantong plastik berisi puluhan botol air mineral bekas, berikut bahan baku berupa campuran Vermipan, tepung terigu dan gula yang sedang dimasak sebanyak 50 liter, ditambah 50 liter lainnya yang masih dalam proses fermentasi. Selain penegakan hukum, Polsek Merauke Kota berkomitmen menekankan patroli, operasi rutin dan razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat produksi maupun peredaran Sopi ilegal. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi minuman keras ilegal serta konsekuensi hukumnya juga akan terus dikerjakan. Info kedua. Penghargaan istimewa diberikan oleh Kapolres Merauke kepada 3 personel Polsek Merauke Kota atas respon cepat dan pelayanan humanis yang telah mereka tunjukkan. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam suasana apel pagi di lapangan Mapolres Merauke. Ketiga anggota yang menerima apresiasi tersebut adalah PS Kanit SPKT Aibtu Tony Surbakti, Banit Provos Bripka Noventus Amaripip, dan Bamin SPKT Bripda Juan Sebastian Veron Mindip Koman. Mereka dinilai telah melakukan tindakan luar biasa yang menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Pengakuan tersebut diberikan menyusul peristiwa dramatis yang terjadi pada akhir Juni lalu. Pada saat itu, personel piket SPKT Polsek Merauke Kota mendapatkan laporan darurat mengenai seorang ibu yang hendak melahirkan dan segera mengantarkannya menuju rumah sakit. Dalam perjalanan menuju fasilitas medis, kondisi ibu tersebut mendesak dan proses persalinan tidak dapat ditahan lagi. Bayi pun akhirnya lahir di atas mobil patroli yang tengah melaju dengan pertolongan sigap dari 3 aparat di dalam kendaraan maksud kami. Berkat penanganan yang cepat dan tepat di situasi genting tersebut, baik ibu maupun bayi yang baru lahir berhasil selamat dan segera mendapatkan perawatan intensif setelah tiba di rumah sakit. Orang nomor 1 di jajaran Polres Merauke itu berharap kejadian heroik ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel. Ia mengingatkan agar setiap anggota terus memberikan pelayanan terbaik, responsif, dan mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan masuk di sore ceria, masih bersama saya Haidar hingga jam 5.30 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Teman terbaik.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu, suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
1: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah Pak.
3: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
1: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
4: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
1: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
5: Siap, siap Pak. Siap, siap.
0: Kita ke kantin Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
5: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
6: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
3: Sebenarnya saya malu ini, bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
6: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
1: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
3: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
4: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
0: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak.
1: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
5: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
1: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
3: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
6: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
1: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
3: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
5: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
3: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa

0: Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
1: Weh, kok hebat mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
0: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
3: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
4: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
1: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
0: Terima kasih Pak.
3: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
5: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Cap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman Pro 2. Kita kembali lagi di sore ceria nih teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 di Merauke dan masih bareng sama Haidar nih teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Hari pertama yang mungkin sekarang baru masuk sekolah ya teman Pro 2 ya. Gimana hari pertamanya nih teman Pro 2? Semoga aja seneng-seneng gitu kan, masuk lagi ke sekolah, ke semester baru atau mungkin di tingkat baru ya teman Pro 2 ya, dari SMP ke SMA, mungkin dari SD gitu teman Pro 2 ke SMP. Dan teman Pro 2 semoga aja hal ini terlewati dengan lancar, dengan nyaman gitu, dengan senang gitu teman Pro 2 untuk mengenal lingkungan baru gitu kan, dengan hal-hal yang baru juga mungkin. Dan teman Pro 2 di sore hari ini Haidar bakal nemenin kamu nih di sore ceria sampai jam 5 lewat 30 nanti teman Pro 2, dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga muterkan lagu yang pastinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu nih di sore hari ini, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selama 1 jam ke depan, 1 jam setengah ke depan, Haidar bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria. Nih, jadi buat kamu teman Pro 2 ya yang baru masuk sekolah gitu kan, selamat datang di babak baru. Hari-hari pertama tahun ajaran ini bakal diawali sama MPLS ya teman Pro 2. Dan atau itu disebutnya masa pengenalan lingkungan sekolah nih. Nah, ada yang berbeda nih teman Pro 2 di tahun ajaran 2026-2027. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya nomor 12 tahun 2026 teman Pro 2, pelaksanaan MPLS sekarang tuh berlangsung selama 5 hari sekolah. Jadi ini tuh lebih lama gitu kan dibanding aturan sebelumnya yang maksimal 3 hari aja. Dan penambahan waktunya itu bertujuan ya teman Pro 2 untuk proses adaptasi siswa baru tuh langsung lebih nyaman. Jadi misalkan kamu gitu kan, kamu tuh punya kesempatan lebih banyak buat mengenal lingkungan sekolah, guru, teman-teman baru, sampai berbagai kegiatan yang ada di sekolah nih teman Pro 2. Jadi buat kamu gitu kan selama MPLS, buat teman-teman yang baru masuk sekolah lagi gitu, peserta didik tuh bakal diperkenalkan dengan tata tertib gitu kan, budaya sekolah, layanan bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler sampai penguatan nilai-nilai Pancasila nih. Jadi kegiatannya juga dirancang dengan konsep MPLS ramah. Jadi itu tuh bakal mengutamakan rasa aman, nyaman, dan juga yang pasti menyenangkan ya teman Pro 2 bagi seluruh siswa yang ada. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mulai MPLS di minggu ini, jangan lupa siapin lagi perlengkapan kayak misalkan seragamnya, alat tulis gitu kan, bekal atau air minum. Sama pastiin juga nih teman Pro 2, kondisi tubuh kita tuh tetap sehat biar kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat. Jadi ingat ya teman Pro 2 ya, MPLS tuh bukan ajang perpeloncoan gitu, tapi langkah awal untuk mengenal langkah dan juga sekolah, juga membangun pengalaman belajar yang positif teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang sedang melaksanakan MPLS ya, selamat menjalani MPLS. Semoga makin percaya diri dan juga siap meraih prestasi di sekolah baru. Dan itu dia teman Pro 2 info pertama tentang MPLS ya, selamat juga ya, semangat, selamat buat kamu-kamu yang baru aja masuk sekolah. Dan itu info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi info lainnya teman Pro 2. Selanjutnya itu akan mengenai film nih. Jadi film Backrooms itu akan siap tayang setelah raup 5,6 triliun di bioskop. Kira-kira seperti apa teman Pro 2? Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: Sore ceria
1: di Pro 2 FM.
2: Kembali lagi Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2 kali ini Haider bakal ngebawain kamu info dari perfilman nih Tom Pro 2. Dimana buat kamu nih yang suka sama film horor ya, Tom Pro 2 ada kabar seru. Dimana film Backrooms itu akan segera hadir di platform digital mulai tanggal 14 Juli 2026, mulai besok nih Tom Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang belum sempat nonton gitu kan di bioskop, sebentar lagi nih kamu bisa menikmati film ini tuh dari rumah. Jadi film Backrooms sendiri Tom Pro 2 itu tuh disutradarai sama Kan Parson. Jadi Kane Parson saya Tom Pro 2. Jadi Backrooms ini adaptasi dari serial web yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta dengan judul yang sama nih Tom Pro 2. Jadi ceritanya tuh ngikutin Clark dan juga Mary yang menemukan sebuah pintu misterius di ruang bawah tanah. Nah, dari sini Tom Pro 2 mereka tuh masuk ke dunia yang penuh lorong dan ruangan tanpa ujung. Jadi dengan suasana yang mencekam gitu kan Tom Pro 2, dan juga waktu yang terasa tidak berjalan secara normal. Dan untuk film Backrooms sendiri itu tuh dibintangi sama Sewetel Ehofor dan juga Renate Reinsve. Dan diproduseri sejumlah nama besar misalkan ada James Wan, Osgood Perkins, Swan Levy dan juga Peter Chernin Tom Pro 2. Ya meski itu film horror independen gitu ya Tom Pro 2, tapi Backrooms sukses besar di bioskop dunia. Jadi film ini tuh mengeraih pendapatan sekitar 349 juta dolar Amerika Serikat dan sekaligus menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio A24 dan masuk dalam daftar film horor terlaris Tom Pro 2 di box office dunia. Jadi besok itu kan perilisan digital nih Tom Pro 2 ya. Backrooms juga ngeluarin nih versi khususnya dengan tambahan adegan yang baru, dan itu tuh bakal bikin kita lebih penasaran lagi tentang apa yang ada dalamnya. Jadi kalau misalkan kamu nih Tom Pro 2 suka banget sama film horor gitu kan, dan suasana misterius gitu, atmosfer yang selalu bikin tegang dan juga cerita yang penuh teka-teki, mungkin nih Tom Pro 2 Backroom itu bisa menjadi salah satu tontonan yang layak masuk daftar watchlist kamu di minggu ini. Gak sabar ya Tom Pro 2 ya, nunggu besok. Buat orang-orang yang suka banget film horor gitu kan, nonton Backrooms nih, siapa tahu yang emang belum pernah atau belum sempet buat nonton di bioskop gitu kan Tom Pro 2, kita bakal menikmatinya besok nih di tanggal 14 Juli 2026. Dan itu dia info kedua dari Haider di sore hari ini Tom Pro 2. Dan setelah ini Haider ada info lagi dari dunia musik Tom Pro 2, dimana Yura Yunita itu menyatukan 3 generasi lewat Main ke Rumah. Nah, ini tuh kolaborasi musik ya Tom Pro 2. Jadi untuk info selengkapnya bakal Haider bagiin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kembali lagi Tongpro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu. Dan Tongpro 2 Haidar punya info dari dunia musik nih, Tongpro 2 di mana kolaborasi nih Tongpro 2 yang hangat gitu kan kembali dihadirkan sama Yura Yunita nih lewat serial Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya nih. Jadi episode terbaru Tongpro 2 Yura tuh mengajak dua penyanyi dari generasi berbeda, yaitu legenda musik Indonesia Hetty Koes Endang dan juga penyanyi muda nih Indah Kus Tongpro 2. Dan program ini tuh menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju album terbarunya yang dijadwalkan akan rilis di tahun ini. Jadi konsepnya tuh sederhana tapi terasa deket di Tongpro 2, yaitu ada sesi jamming santai di rumah Yura bersama para musisi lintas generasi. Jadi pada episode kali ini Tongpro 2, mereka tuh ngebawain lagu Bandung, salah satu lagu Yura dari

nih tentang episode dimana main ke rumah ini kamu udah saksikan. Dan nomor 2 itu tadi info ketiga yang udah Haidar bagiin buat kamu semua. Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 menit nomor 2 dengan memutarkan lagu-lagu yang terbaik pastinya. Dan kita dengerin dulu nomor 2 lagunya Indah Kusni yang malu-malu. Jadi buat nomor 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2. Sore ceria.

96,4 MHz Pro 2 RRI Proki, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 22 menit ya teman Pro 2. Sudah waktunya Haider dan juga Suri Ceria pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah ngikutin Haider dari tadi sampai siang ya teman Pro 2. Dan juga beberapa info yang udah Haider bagiin, semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Tetap semangat buat kamu semua teman Pro 2 dimanapun kalian berada gitu kan. Dan Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu dan juga membawakan kamu info-info. Setelah ini teman Pro 2 di jam 5 lewat 37 menit kita akan mendengarkan dulu azan maghrib ya teman Pro 2 untuk wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan nanti di jam 7 teman Pro 2 di jaga malam kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie. Jadi dengan info-info dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama kakak Freki setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu. Haider pamit undur diri. Bye-bye.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

سواد من محمود الذي وعده.

kebaikan, jadilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagai

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 5'9" brown eyes.
1: Metepenggang dong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan jaminan kesehatan nasional JKN yang mudah dijangkau seluruh penduduk Indonesia termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi atau VIOLA serta layanan jemput bola BPJS keliling. VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas secara real time untuk pengurusan administrasi kepesertaan, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah 3T guna memfasilitasi video conference di fasilitas kesehatan, kantor desa, sekolah, dan tempat lainnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 218.729 pemanfaatan VIOLA dengan lokasi terbanyak di puskesmas serta jenis layanan informasi dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP sebagai yang paling dominan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menjelaskan bahwa tidak semua wilayah mampu mengadopsi layanan digital karena keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, dan literasi digital. Oleh karena itu, di samping menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling untuk akses informasi, administrasi, dan pengaduan.

Info berikutnya, Satreskrim Polres Merauke melalui unit Resmob bergerak cepat mengungkap kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RE di Jalan Payum, Merauke. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 12 Juli 2026. Terduga pelaku berinisial ASB, 25 tahun, diduga mengikuti korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan tersebut. Saat melintas di lokasi sepi, korban dihentikan secara paksa oleh pelaku hingga terjatuh. Pelaku kemudian diduga melakukan kekerasan dan berupaya melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Aksi bejat itu tidak berlanjut setelah korban berteriak meminta pertolongan. Kebetulan ada pengendara lain yang melintas di lokasi sehingga pelaku akhirnya melarikan diri. Berbekal laporan masyarakat, unit Resmob segera melakukan penyelidikan mendalam. Identitas dan keberadaan pelaku berhasil dilacak di wilayah Jalan Mopalama, sehingga tim langsung bergerak untuk melakukan penangkapan. Dalam proses penangkapan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Tim pun memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur kepolisian, serta mengamankan satu buah kapak yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kasat Reskrim Polres Merauke mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat tim di lapangan. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 473 ayat 1 JO, pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Penyidik saat ini terus memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti dengan kepentingan proses hukum. Polres Merauke menegaskan komitmennya menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan secara profesional. Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke nomor 110 apabila mengetahui atau menjadi korban tindak kejahatan serupa. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: asar sudah lewat kok ya belum pulang-pulang. Katanya cuma gladi bersih, gladi resik acara perpisahan. Kok ya jam segini belum pulang juga toh? Awas saja kalau ngeluyur sama teman lelakinya itu. Semprot sisan pokoknya. Lah, itu anaknya sudah pulang. Awas saja kamu ya.
1: Eh, Bapak. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nduk? Jam segini kok baru pulang, loh.
1: Arum dari sekolahan, Pak. Kan besok ada acara perpisahan dan pelepasan kelas 12. Jadi ada gladi resik.
0: Gladi resik kok sama

0: sudah bilang jauhi Bayu. Diomongi kok ngeyel.
1: Tapi Arum emang di sekolah, Pak. Di kantin Bok Jum bareng teman-teman. Arum gak berduaan sama Bayu doang, tapi rame-rame, Pak.
0: Mau rame-rame, mau apapun itu, pokoknya jauhi Bayu. Bapak tidak suka dengan pemuda itu, Rum.
1: Karena Bapak mau menjodohkan Arum dengan anaknya teman Bapak. Iya kan? Itu alasannya kan?
0: Iya, betul. Kamu harus menerima pinangan dari teman Bapak. Dijamin uripmu bakal lebih kepenak, Nduk.
1: Tapi Arum maunya kuliah, Pak. Arum sudah diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri idamannya Arum, Pak.
0: Ini soal balas budi, Nduk.
1: Soal balas budi itu urusan Bapak. Arum gak ikut-ikut.
0: Harus ikut. Kalau bukan kamu anakku sendiri, lalu siapa lagi? Ora usah kuliah. Kamu meneruskan usaha Bapak saja. Jaga warisane Bapak. Kamu tinggal mengelola perusahaan Bapak bersama suamimu nanti. Kamu itu perempuan, Dok. Jadi jangan mencari lelaki sembarangan. Harus diteliti bibit, bebet, dan bobotnya. Biar bisa meneruskan perusahaannya Bapak.
1: Pak, sebagai seorang perempuan, Arum harus sekolah yang tinggi. Biar bisa mendidik anak-anak Arum nanti. Kalau bukan Arum yang mendidik mereka, lalu siapa lagi? Kalaupun nanti Arum tidak berjodoh dengan Bayu, biarkan Arum kuliah terlebih dahulu. Selesai kuliah, semua terserah Bapak. Arum nurut sama Bapak.
0: Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya kamu harus nurut sama Bapak.
1: Arum manut sama Bapak. Tapi beri kesempatan Arum buat meraih masa depan Arum sendiri.
0: Buh, ora tak pikir, ora urus. Dalam bulan-bulan ini kamu bakal dilamar sama anak temennya Bapak. Bapak sudah janjian dengan beliau. Kalau dalam bulan ini teman Bapak dan anaknya akan berkunjung ke rumah kita.
1: Ya Allah, Pak. Sekarang itu sudah tahun 2022, Pak. Kok ya pikiran Bapak masih sekolot dan sejadul itu?
0: Ini bukan masalah pemikiran yang kolot ataupun jadul, Dok. Tapi ini benar-benar soal balas budi. Kalau tanpa bantuan teman Bapak ini, mana mungkin ada kamu di dunia ini, Dok? Mana mungkin Bapak bisa menikah dengan almarhum ibumu? Ketika Bapak kehilangan ibumu, kemudian Bapak terpuruk dan bangkrut. Teman Bapak inilah yang membantu Bapak hingga menjadi seperti ini, Dok.
1: Tapi, Pak.
0: Tolong bantu Bapak untuk balas budi, Dok.
1: Tunggu, Pak. Jangan pergi dulu. Arum masih mau ngomong sama Bapak. Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: rapat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mesti habis ngeluyur sama cewekmu itu, iya kan?
0: Rame-rame kok, Pak. Lagian juga di sekolahan. Kan tadi ada acara geladi bersih buat perpisahan dan pelepasan siswa kelas 12.
1: Alah, geladi bersih kok jam segini baru bubar.
0: Geladi bersihnya selesai jam 2-an, Pak. Cuma habis itu ya nongkrong-nongkrong di kantin bareng teman-teman.
1: Oh iya, Bay. Bagaimana dengan tawaran Bapak yang kemarin?
0: Soal apa ya, Pak?
1: Alah, gak usah pura-pura lupa. Loh ya, soal kuliah dan perjodohan.
0: Terlalu rumit, Pak.
1: Rumitnya yang sebelah mana? Lawang tinggal milih. Kamu tetap bisa kuliah, tapi harus mau juga menerima perjodohan dengan teman anaknya Bapak itu.
0: Tapi kan Bapak tahu sendiri kalau Bayu itu cinta sama Arum.
1: Iya, Bapak juga tahu. Tapi gini loh, Bay. Kalau kamu tetap mau milih Arum, ya enggak apa-apa, monggo saja. Tapi segala hal tentang urusan kuliahmu, Bapak enggak mau ikut campur. Silahkan diurus sendiri.
0: Pilihan yang Bapak berikan sangat sulit.
1: Tinggal milih saja.

0: mempersulit.
1: Nggih, Pak. Yang jelas tawaran dari Bapak masih Bayu pikirkan.
0: Ya sudah. Kalau sudah ada keputusan, langsung bilang ke Bapak ya.
1: Nggih, Pak. Bayu masuk dulu nggih, Pak.
0: Ya.
2: Kenapa kamu, Bay? Kok mukamu kusut begitu?
1: Dalam posisi seperti ini, kira-kira Ibu support Bayu apa mendukung Bapak?
2: Support apa toh, Bay?
1: Ibu nggak usah pura-pura tidak tahu tentang permasalahan Bayu. Ibu mesti udah ngobrolkan sama Bapak tentang masalah kuliah dan perjodohan.
2: Masalah itu, ya jelas sudah dong, Bay.
1: Terus?
2: Dalam hal ini, Ibu bisanya cuma manut dan ngikut apapun keputusannya Bapak. Sebenarnya Ibu sudah berusaha mengambil jalan tengah terkait masalah ini. Tapi Bapakmu itu wataknya keras. Bapakmu tetap kekeh dengan segala keputusannya.
1: Ayolah, Bu. Ibu harus bantu Bayu. Bayu pengen kuliah, tapi Bayu juga gak mau putus sama Arum.
2: Ibu juga cocok kamu pacaran sama Arum. Tapi ini soal pilihan loh, Bay. Bay, dalam bulan ini kamu harus mau mengambil keputusan. Karena Bapak sama temannya itu sudah menentukan hari perjodohanmu loh.
1: Serius, Bu?
2: Beneran, Bay.
1: Kok tadi Bapak gak bilang?
2: Mungkin Bapakmu lupa, Bay.
1: Bisa-bisanya hal beginian sampai lupa.
2: Pokoknya, dalam bulan ini kamu harus bisa mengambil keputusan. Kuliahmu lanjut, tapi harus mau menerima perjodohan ini. Atau kuliahmu diurus sendiri, tapi kamu tetap lanjut sama cewekmu itu. Semua keputusan ada di tanganmu, Bay.
1: Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: Res, bakalan kangen nih sama kantin Bocum.
1: Iya bener, Ndra. Tapi malah kantinnya tutup.
2: Ya jelas tutup lah. Kan tadi Mbak Jum ikut jadi bagian konsumsi.
0: Sebenarnya tadi acara perpisahannya meriah. Tapi pas lihat Bayu sama Arum, langsung surem.
1: Iya bener itu, Ndra. Ada perasaan kikuk atau entah apalah itu. Yang jelas mereka berdua sedang ada dalam sebuah masalah yang cukup rumit.
2: Emang rumit banget. Kalau aku jadi Arum, juga pasti udah stres banget. Harusnya acara perpisahan bisa bikin happy. Tapi mereka berdua pasti lagi galau banget. Masalahnya ini soal pilihan hidup, guys.
0: Pilihan hidup yang bagaimana, Del?
2: Arum kemarin cerita kalau bapaknya tuh tetap ngotot pengen ngejodohin dia sama anak temennya bapaknya itu.
1: Hari gini masih aja ada jodoh-jodohan. Kayak cerita Siti Nurbaya aja.
2: Kalau versi Bayu sendiri gimana?
0: Bayu sih belum cerita ke kita. Cuma sepertinya kisah Bayu nyaris sama deh sama Arum.
2: Berarti ada acara jodoh-jodohan juga?
1: Sepertinya.
0: Nah, tuh si Bayu nongol. Mending kita obrolin aja yuk.
1: Loh, datang-datang kok malah ngempos begitu. Sepertinya masalah teman kita yang satu ini begitu berat.
3: Berat dan ruwet.
0: Seberat apa sih, Bay? Ayo cerita sini sama kita-kita.
3: Dalam bulan ini, aku mau dijodohin sama anak temannya bapakku.
2: Ini mah bukan hanya berat, sangat berat.
0: Terus, nasib kuliahmu gimana, Bay?
3: Bapakku ngasih ultimatum kalau dalam bulan ini aku harus ngambil keputusan. Tetap bisa lanjut kuliah, tapi harus putus sama Arum. Atau kuliahku diurus sendiri, tapi tetap lanjut sama Arum.
1: Ini mah luar biasa berat, bro.
0: Kamu sudah ada keputusan, Bay?
3: Belum, Landra. Pilihan yang diberikan orang tuaku semuanya sulit.
1: Tapi percaya deh, Bay. Kalau yang namanya jodoh, tak akan kemana. Dan menurut penerawanganku, kalau kamu emang berjodoh sama Arum.
3: Halah, malah ramal-ramalan. Pi, makasih banget ya, No. Ramalanmu menguatkan tekadku. Duh, kebelet nih.

0: Aku ke toilet dulu ya.
1: Eh, itu Arum tuh. Arum, sini Rum. Hai guys. Yah, kok datar gitu sih? Yang semangat dong Rum.
2: Gimana mau semangat Del? Masalahku berat banget.
1: Seberat apa sih Rum?
3: Iya Rum, cerita sini dong. Siapa tahu dengan kamu cerita bisa jadi agak legaan gitu.
2: Kemarin aku diceramahin sama bapak. Katanya aku harus ngejauhin Bayu. Karena dalam bulan ini aku mau dijodohin sama anak temennya bapak. Nyesek banget sumpah guys.
4: Hah? Beneran Rum? Kok ceritamu samaan kayak ceritanya Bayu?
2: Emang Bayu cerita apaan?
4: Barusan Bayu tuh di sini. Bayu juga bilang kalau dia harus putus sama kamu karena dia bakal dijodohin sama anak teman orang tuanya.
2: Kok Bayu nggak cerita ya sama aku?
4: Waduh, beneran Rum?
2: Iya.
4: Nah, itu Bayu.
2: Bay.
0: Eh, Arum.
2: Jadi kamu juga mau dijodohin dan harus putus sama aku ya, Bay? Dan kamu nggak bilang sama aku? Tega banget kamu, Bay.
0: Eh, tunggu Rum, jangan pergi.
3: Del, kejar tuh Arum, takut kenapa-napa.
2: Eh, iya, tunggu Rum.
0: Woi, kok Arum bisa tahu sih?
4: Si Indra tuh, Bay. Maaf ya, Bay. Aku nggak tahu kalau ternyata kamu belum cerita tentang masalahmu itu. Maaf ya, Bay.
0: Aduh, tambah ruwet aja nih.
3: Sabar, Bay. Kamu harus kuat dan tetap struggle. Semuanya demi cinta dan cita-citamu.
4: Iya, Bay. Aku dan teman-teman siap bantu kamu kok.
0: Makasih ya, teman-teman.
5: Demikian drama radio berjudul Jodoh Struggle, karya Bebeh Widi, produksi RRI Purwokerto, bekerjasama dengan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto, dengan para pemeran, Amin Al-Fauzi, Hani Jumiarti, Rido, Rafael, Gagah, Andina, Nova, dan Widi. Teknik dan montase, Dosan Pradana, penata rekaman, Rahayu Setiarini, produser, Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipse berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra.

Grab Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia. Teman terbaik.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Selamat malam buat teman Pro2 di mana saja berada. Salam jumpa, saya Kakak Frankie. Kita di program Jaga Malam malam hari ini. Selamat bergabung ya buat kamu teman Pro2 yang baru stay tune di 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita ya. Yang ada di wilayah Kabupaten Merauke atau Papua Selatan atau bahkan yang ada di luar tanah Papua yang lagi dengerin siaran kita, kita juga ucapin selamat malam dan salam jumpa di Jaga Malam. Jaga Malam hari Senin ya, Senin malam atau malam Selasa. Nantinya kita bakal ngawalin beberapa informasi dulu nih sebelum nanti jam 9 ada MLC, yaitu informasi dari dunia perfilman. Oke, ayo kamu yang suka dengan film-film gitu. Oke, saatnya untuk nimbrung ya di saat ini. Siapa tahu beberapa film-film yang kita bagikan untuk kamu bisa menambah referensi pengetahuan kamu tentang perkembangan dunia film ya. Kalaupun memang kita gak sempat nonton ya, setidaknya kita tahu alur ceritanya atau sinopsisnya gitu ya teman Pro2.

horor tapi judulnya Cerita Lila. Di mana film horor ini teman Pro 2 merupakan horor supernatural berbalut drama keluarga. Oke. Seperti apakah film ini nanti kita bakal kasih tahu ke kamu. Ada lagi dari yang lainnya teman Pro 2. Di mana dunia hiburan berduka ya, komedian teman meninggal dunia. Oke, nanti kita bakal kasih tahu dengan beberapa info perfilman lainnya sampai jam 9. Kamu juga teman Pro 2 yang mau bergabung untuk chat, request lagu dan salam-salam, ayo. Bisa gabung ya di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964. Bersama saya Kakak Frankie, tentunya kita di program Jaga Malam.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Kita lanjut lagi jaga malam teman Pro 2 ya. Saya Kakak Frankie. Selamat malam buat kamu yang baru dengerin siaran kita di malam hari ini. Kita ke informasi dari dunia perfilman ya teman Pro 2. Di mana informasi datangnya dari film horor Supernatural yang berbalut drama keluarga. Yaitu film yang berjudul Cerita Lila. Ya, teman Pro 2, film Cerita Lila ini ceritanya ini mengangkat ya kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila. Nah, karya film ini diproduksi oleh MVP Picture yang disutradarai ya oleh Bobby Prasetyo dan mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2026 lalu. Naskah film ini ditulis sendiri oleh Erwanto Alpadullah bersama Gyareksi. Sedangkan Rampun Jabi dipercaya sebagai produser. Ceritanya sendiri ya teman Pro 2 diadaptasi dari penelusuran Supernatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube Diary Misteri Sara. Jadi kisah ini berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya ya. Dan hal itu dikarenakan Lila ini terus mencari saudara kembarnya, Lili, yang menghilang. Pencarian tersebut menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat. Ceritanya berubah ketika Nia bersama ibunya, Tari, pindah ke rumah yang dihuni arwah Lila. Pertemanan antara Lila dan Nia ini kemudian membawa keduanya menelusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia kelam. Jadi situasi ini semakin mencekam setelah kemunculan Rahma mulai mengancam keselamatan mereka. Demi mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut ya teman, Nia ini meminta bantuan Sarah dan Wisnu yang berpengalaman menghadapi peristiwa supranatural. Lutesa memerankan karakter Tari. Sedangkan Misha Lin dipercayai membawakan tokoh Nia dan Firzana Alia berperan sebagai Lila. Jeva Danis memerankan sebagai Rahma, sementara Sara Wijayanto dan Wisnu Hardana ini tampil sebagai Sara dan Wisnu. Nah, selain para pemeran utama, film ini juga dibintangi Wani Darmawan, Wafda Saifan Lubis ya, dan juga Anissa Hertam. Lalu Edward Manalu, Aceh Resti, Kiara Wir Firly, dan juga Enrico Winaldi. Nah, kehadiran para aktor tersebut ya melengkapi jajaran pemain yang mendukung jalannya kisah penuh misteri. Memadukan unsur horor, misteri, dan drama keluarga, Cerita Lila mengajak penonton mengikuti pencarian kebenaran di balik hilangnya Lili. Dan film ini juga menampilkan perjalanan emosional para tokohnya saat menghadapi trauma masa lalu dan berbagai teror supranatural. Oke, teman Pro 2 gimana? Aduh, jadi penasaran ya horor apa sih ini film ya? Oke. Ya, mungkin nanti akan ada tayang di aplikasi-aplikasi video streaming ya. Kita berharap film video streaming gitu ya. Karena kalau di bioskop sendiri sudah ditayang dan kita pun juga kalau masih ada penayangannya di bioskop juga di Papua Selatan belum bisa ya. Semoga secepatnya ada bioskop ya setara XX1 gitu, 21 atau sejenisnya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Saya Kakak Frankie masih hadir informasi dari dunia perfilman. Jadi on terus di 96.4 ataupun juga aplikasi RRI Digital.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora

Di teman Pro 2 jaga malam ya. Malam hari ini saya Kakak Frankie masih temenin semuanya. Kabar duka dari dunia hiburan perfilman ya. Kita tahu sendiri bahwa komedian Temon meninggal dunia kemarin. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian sekaligus aktor Temon meninggal dunia ya pada hari Minggu 12 Juli 2026. Pemilik nama lengkap Simpson Rarameha Ngadang ini dikabarkan menghembuskan nafas terakhir ya pada pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur pagi kemarin. Kabar duka itu ya pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon ini kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdel Aryan atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdel menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Abdel dan Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdel dan Temon Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal ya, memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Ucapan duka juga datang ya dari sejumlah rekan artis lainnya. Kemudian Bopak Castello menyampaikan belasungkawa atas kepergian Temon yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Hal serupa juga disampaikan oleh aktris dan presenter Signorita. Ia juga turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Jenazah Temon sendiri disemayamkan kemarin ya di rumah duka di kawasan Pondok Karya, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dan saat itu sejumlah keluarga, sahabat dan rekan sesama artis ya diperkirakan banyak yang hadir ya yang memberikan penghormatan terakhir. Nama Temon mulai dikenal luas ya setelah tampil di sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar. Dan sejak saat itu ia aktif membintangi berbagai program komedi, serial televisi hingga film layar lebar. Gaya komedinya yang khas ya membuat Temon memiliki tempat tersendiri di hati penonton Indonesia. Dan kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia hiburan tanah air. Ya, kita kehilangan ya teman Pro 2 ya. Komedian terkenal Indonesia yang tentunya sudah memberikan kontribusi bahagia. Ya kan, untuk kita masyarakat Indonesia dengan beberapa karya acting yang dimiliki oleh teman yang di... persembahkan ya melalui layar media sosial ataupun juga layar televisi.

Oke, masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky masih hadir terus ya, temenin kalian semuanya sampai jam 11, nantinya di jam 9 ya teman Pro 2 ada juga program music live chat dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan Pro 2 seluruh jaringan Pro 2 seluruh Indonesia ya, seperti itu.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa. Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 yang masih tetap setia ya. Kita break dulu untuk jaga malam. Nantinya kita bakal nyambung lagi di sesi setelah music live chat yang disiarkan di Pro 2 berjaringan seluruh Indonesia ya, jaringan Pro 2 Network. Dan nantinya di jam 9 ya, saat lagi obrolan bersama Tiffany Kenanga. Bintang tamunya Tiffany Kenanga, nanti ada Kak Edit dan Kak Elan dari Pro 2 Jakarta yang akan mandu ya di studio Pro 2 Jakarta. Saya Kakak Franky akan kembali di jam 10 seusai Music Live Chat atau MLC. Jadi enjoy terus teman Pro 2, stay on ya. Di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Ya gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Ya udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, kenapa malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu,
1: yes,
0: di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Produk FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi... siapa?
1: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, bro.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
1: Iya.
2: Suka-suka.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, Kak? 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih, Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Biopinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Iya. Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Itu
1: nggak maksudnya kata personal siapa ya. Dia pengen membuktikan
0: bisa
1: banget karakternya
0: bener gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain,
1: banyak.
2: Oke.
1: Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya. Bener.
1: Bener.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada neuroplasticity kan? Neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip.

0: Maaf ya. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lo misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin ya membuat kamu healing.
0: Benar
1: gitu kan? Kata Tiffany.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
0: 16-an ya? 16.

0: 16, 19.
1: Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
2: Wow. Bener. Yeah.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
0: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Yeah. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
2: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
2: Asik.
0: So, karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
2: Benar.
0: Cuma pernah loh Kak aku bikin konten soal ini.
2: Iya.
0: Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
1: Yang punya lagu enggak selamat ya.
0: Selamat. Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
0: Iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Enggak
0: apa-apa lah.
2: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
0: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
2: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu
0: ya. Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
0: Walaupun geradakan
1: tapi tetap aja ya.
0: Iya gitu. Soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
2: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
2: Bener. Gak salah.
0: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
0: Alternatif puncak.
2: Iya, aduh.
1: Puncak pas.
2: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
2: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu iya gitu sih. Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
2: ini tengil
0: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan.
2: Yes.
0: Tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
2: Bener sih. Si itu siapa?
0: Siapa?
2: Siapa lu?
0: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan?
2: Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa.
0: Betul. Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
2: Iya, nah, itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
2: Iya, gue lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
2: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus dari diri sendiri.
2: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus banget. Gitu.
2: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Tiba-tiba
0: dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
2: Gitu.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
2: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya, Kata

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat lah. Yang naik-naik atas lah.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, apa namanya, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan
0: bener.
2: Musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya? Secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soalnya nih.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan
0: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang. Iya.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya nemu. Belum nemu. Nanti belum nemu. Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Sabar. Belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa,
1: Kata
0: ini
1: siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya iya benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya
1: benar. Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: refnya. Aduh.
1: Versinya Kauza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya. Yeah.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya? Ada
2: dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2 NRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses banyak selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya, bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: abis. Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Bye. Kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kembali lagi di Pro 2 RRI Merauke, dan saya Kakak Frankie menyapa kamu setelah sejam. Kita break ya setelah ikut Kak Edit dan Kak Ellen dari Studio Pro 2 Jakarta bersama Tiffany ya, yang Tiffany Kenanga yang sedang ngobrol di program Music Live Chat, program berjaringan ya Pro 2 Network seluruh Indonesia. Terima kasih ya untuk kamu yang masih tetap setia stay tune di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, di program Jaga Malam. Lagu-lagu keren dan berbagai informasi terpilih masih kita hadirkan ya, menemani suasana malam kamu. Yang belum pulang rumah, jangan semakin larut pulangnya ya, sehingga orang-orang yang di rumah, yang di kos, yang menanti kamu bisa tenang. Tenang kalau kamu sudah di rumah gitu ya, dan bisa beristirahat, mempersiapkan segalanya ya untuk besok beraktivitas. Baik kamu yang ada di kantor, ke kantor, ke kampus, ataupun juga ke sekolah karena sudah kembali untuk kembali belajar ya setelah libur yang panjang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Ayah di internet.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak bicara.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Masih menemani ya teman Pro 2 di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie. Semoga malam ini menjadi malam yang benar-benar bahagia, malam yang menyenangkan ya. Menemani teman Pro 2 semuanya yang belum pada tidur, yang masih nongkrong baik di coffee shop, di warung-warung, di mana saja ya. Ataupun juga kamu yang lagi menempuh perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Meskipun mobilitas tidak seramai seperti biasanya, tetapi utamakan atau prioritaskan keselamatan ya, itu lebih penting dari segala-galanya. Ya, sesuatu yang sebenarnya kita tahu, tapi seringkali kita abaikan atau kita lupakan ya teman Pro 2. Jadi semoga pesan Kakak Frankie di malam hari ini menjadi pengingat untuk kalian semuanya demi kebahagiaan sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang-orang yang kita cintai.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman Pro 2 saya Kakak Frankie. Lagu-lagu dan juga berbagai info ya menemani suasana teman Pro 2 semuanya ya. Di malam hari ini yang tidak terasa sudah mau on the way atau sudah mau jam 11. Pastinya juga banyak sekali nih teman Pro 2 aktivitas, kegiatan yang sudah kamu lakukan ya, yang sudah kamu kerjakan di hari ini. Entahlah itu berhasil atau tidak ya, tergantung ya dari upaya kamu di hari ini. Kalaupun memang ada yang belum tuntas ya, ataupun juga selesai, tetap optimis. Karena selama masih ada hari yang baru, maka di situ ada kesempatan untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas itu. Yang penting, kalau sudah tertunda, jangan ditunda-tunda lagi. Yang ada nanti malah nggak kelar-kelar ya teman Pro 2. Oke, Kakak Frankie juga mau ngingatin ya teman Pro 2, kalian juga jangan sampai nantinya saat mau tidur, jendela pintu rumahnya, kosnya, pastikan sudah dalam keadaan terkunci ya. Dan juga barang-barang elektronik yang sudah tidak gunakan, semuanya sudah dalam keadaan off ya. Supaya malam ini akan menjadi malam yang aman, malam yang nyaman ya teman Pro 2 menemani suasana istirahat kamu ya. Dan jangan lupa juga sebelum tidur berdoa bersyukur ya. Karena hari ini sudah kamu lewati, sudah kamu lalui dengan baik ya. Apapun itu keadaannya baik terbaik ya, tetap dibuat baik saja ya kalau ada rasa syukur. Pro 2 RRI Merauke ya teman, masih mengudara sampai jam 12 malam. Lagu-lagu terbaik masih kita hadirkan ya sampai jam 12 malam ini. Dan nanti setengah 12 juga seperti biasa nantinya akan ada drama radio. Dan besok teman Pro 2, nantinya juga Pro 2 RRI Merauke akan mulai mengudara di jam 5 pagi. Dan nanti ketemu saya besok ya di Santai Siang dan Sore Curia. Oke, dan terima kasih. Semoga berbagai informasi hiburan yang kita hadirkan ya membuat suasana malam kamu menjadi malam yang bahagia, malam yang menyenangkan. Akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran ya menemani kalian di sepanjang hari ini, ngucapin terima kasih. Selamat malam dan dadah, bye-bye.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Suasana di dalam rumah Minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membetulkan sepeda Dias si bungsu, dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana si sulung. Sementara itu Dias sedang bermain game di ponselnya dan seolah tidak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya Dias untuk meminta bantuan mengambilkan ember dan kain pel, dan sang adik yang tidak mau diganggu lagi seru-serunya sedang bermain game justru menolak permintaan.

0: kerja sama nih untuk membuat rumah kita ini jadi jauh lebih rapi. Ayah bahkan lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus kamu di sini cuma main game.
1: Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dias tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tidak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya bahwa sang adik tidak mau mendengar dan tidak mau menolongnya. Padahal orang-orang seisi rumah semua sibuk beraktivitas. Hanya sang adiklah yang masih saja terlihat santai di tempat duduk, hanya bermain game online tanpa memiliki rasa simpati untuk bergerak menolong keluarganya yang sedang sibuk membersihkan rumah. Karena di hari itu merupakan hari Minggu, hari libur kakak dan adik sekolah yang selalu mereka manfaatkan untuk membantu pekerjaan ibu dengan membersihkan rumah.

0: Ya, Dias tuh, dari tadi cuma main HP. Padahal sejak tadi pagi aku sudah bantu ibu ke pasar dan juga masak. Masih terus dilanjutkan beres-beres rumah juga. Aku minta tolong diambilkan kain pelin ember saja, dia tidak bergerak dari sana.
1: Memangnya kamu sudah ajak bicara Dias baik-baik?
0: Iya, sudah. Cuma aku udah jengkel, karena permintaanku yang pertama gak digubris ya. Lalu kali kedua aku deketin, dia tetap gak mau lepasin HP di tangannya itu.
1: Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak?
2: Dias yang masih seru bermain game online, lalu menjawab tanpa melihat wajah sang ayah. Dan sang ayah pun merasa marah dan tidak dihargai, karena perkataannya juga tidak dihiraukan oleh sang adik, dan malah serius dengan permainan game online-nya yang semakin candu dan tidak mau berhenti bermain game.
3: Ya, kan dia sibuk ya. Ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong, dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih.
2: Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya, lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan mematikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes.
3: Kenapa ponsel Dias diambil ya? Kan Dias lagi main game. Tadi udah hampir menang.
1: Itu ponsel ayah yang belikan. Jadi secara kepemilikan ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan kamu HP justru membuat Dias jadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai satu jam yang akan kamu habiskan jika mengambilkan ember dan lapel untuk kakakmu.
3: Iya, tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya. Pekerjaan laki-laki kan memang dilayani, bukan?
1: Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu, Dias? Dengar dari mana? Karena sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu hal itu.
3: Dari kakaknya Rizky ya. Katanya tugas perempuan itu kan memang harus beres-beres, membantu di rumah, memasak. Sementara tugas laki-laki kan itu dilayani dan dihormati ya.
2: Ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. Setelah menyelesaikan melipat pakaian, karena mendengar ada sedikit pertengkaran mulut dengan si adik, lalu ibu pun ingin memberikan pemahaman juga kepada sang adik yang sudah jelas-jelas bersalah dan tidak mau membantu sang kakak dalam bekerja sama di rumah, yang seharusnya semua orang harus bekerja saling membantu.

0: membantu dan bergotong royong untuk mempermudah pekerjaan supaya cepat selesai.
1: Dan kamu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya teman kamu itu. Coba aku tanya, apa ketika ibu masak, ayah diam aja? Tidak, ayah pasti akan membantu ibu. Bahkan ketika aku mau bantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja.
2: Yang dikatakan oleh kakakmu itu benar, nak. Peran laki-laki dan perempuan untuk urusan domestik ini adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja. Sebab semuanya punya kewajiban yang sama.
3: Kamu perlu menyaring lagi informasi yang kamu dapatkan, Dias. Tidak semuanya kamu telan mentah-mentah dan mengaplikasikannya. Seolah itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi perkara menjaga dan merawat rumah. Ini rumah kita, jadi sepatutnya kita rawat dan jaga bersama.
4: Lalu, apa yang dikatakan kakaknya Rizky itu salah?
2: Mungkin persepsinya saja yang salah, karena tugas domestik itu tidak memandang jenis kelamin. Semua harus bisa melakukannya. Dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya, bukan?
0: Dias mengakui kebenaran dari ucapan ibunya. Dan akhirnya, ia pun meminta maaf dan mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah yang awalnya memiliki pemikiran yang sempit dan dangkal dan tidak ingin membantu sama sekali serta cuek dengan dunianya sendiri. Seketika sadar bahwa yang dilakukannya itu memang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh sang adik. Dan akhirnya pun mereka semua bekerja dengan ikhlas.

Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah Suneta M. Erhani. Dimainkan oleh Setiar Seno sebagai ayah, Olivia Dewi Sri Tanjung sebagai ibu, Bonawati sebagai Diana, Roylando sebagai Dias. Teknik montase Norbe Susilo.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam acara religi pagi bersama saya, Pendeta Markus STH, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Pro 2 RRI Merauke, kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa diberikan waktu yang terbaik untuk kita bisa berada dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan boleh berikan sejenak waktu untuk kami mendengarkan firman Tuhan, beri hati yang paham dan mengerti, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar, kami dapat pahami dan lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sejalan dengan apa yang sementara kita ikuti hari-hari ini, maraknya semarak sepak bola dunia. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah pagi hari ini, bertanding sampai garis akhir. Pokok kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita sadar bahwa kita sementara berada dalam pertandingan iman. Firman Tuhan dikatakan di situ, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, berlarilah begitu rupa sehingga kamu perolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasainya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang nanti kita akan belajar dalam bagian ini. Nah, saat ini jutaan pasang mata di seluruh dunia sedang tertuju pada turnamen sepak bola terbesar, yaitu Piala Dunia. Semua tim datang dengan satu tujuan, yaitu membawa pulang trofi emas. Suasana stadion penuh sorak-sorai, bendera berkibar, dan setiap pemain mengerahkan seluruh tenaga mereka demi kemenangan. Dan menariknya adalah bahwa jauh sebelum sepak bola modern ada, Paulus sudah sering menggunakan analogi olahraga untuk menggambarkan kehidupan iman setiap orang yang percaya. Hidup kekristenan kita ternyata sangat mirip dengan sebuah turnamen besar. Kita semua adalah pemain yang sedang bertanding. Nah, poin-poin yang akan kita belajar pada pagi hari ini, yang pertama, tetap fokus pada tujuan dan hadiah yang kekal. Nah, ayat yang ke-24 jelas di situ dikatakan bahwa, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Nah, di Piala Dunia, para pemain rela berlatih keras selama bertahun-tahun demi trofi yang suatu saat bisa usang atau rusak. Berbeda dengan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, tujuan akhir kita jauh lebih besar dari sekedar piala duniawi. Hadiah kita adalah mahkota abadi dan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Jika para atlet begitu disiplin dan fokus demi piala sementara, bagaimana dengan kita? Yang kita tahu bahwa piala mahkota yang dijanjikan itu kekal sifatnya. Jangan biarkan fokus kita teralih kepada gangguan-gangguan dunia ini. Itu pertama. Yang kedua, pentingnya disiplin dan penguasaan diri. Ayat yang ke-25a dikatakan, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal." Seorang pemain tidak bisa bermain sesuka hatinya. Mereka harus menjaga pola makan, tidur, teratur,
mengikuti strategi pelatih, mematuhi aturan main di lapangan, tidak boleh menekel lawan dengan kasar dan lain sebagainya. Nah, pelanggaran bisa berbuah kartu kuning atau kartu merah yang bisa saja mengeluarkan mereka dari arena pertandingan. Nah, sama seperti atlet, demikian juga dengan kehidupan kita. Perlu kedisiplinan rohani. Disiplin membaca firman Allah dan berdoa untuk menjaga stamina rohani. Menguasai diri agar kita tidak keluar dari aturan firman Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa atau hidup tanpa aturan, kita sedang merusak peluang untuk kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kemudian poin yang ketiga, mengikuti arahan pelatih agung. Dalam sepak bola, sehebat apapun seorang pemain bintang, mereka harus tunduk pada instruksi manajer atau pelatih di pinggir lapangan. Pelatih tahu strategi untuk utuh untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dalam hidup ini, Yesus adalah pelatih agung kita, dan Roh Kudus adalah pemberi instruksi di dalam hati kita. Seringkali kita merasa tahu apa yang terbaik, tetapi kita perlu merendahkan diri untuk mendengarkan suaranya. Saat strategi hidup terasa berat, percayalah bahwa pelatih kita melihat gambaran besarnya dan sedang menuntun kita menuju kemenangan. Poin yang keempat, kerjasama tim sebagai tubuh Kristus. Sepak bola bukan olahraga individu. Sebiji gol tercipta karena adanya kerjasama dari penjaga gawang, bek, gelandang, hingga penyerang. Tidak ada tempat untuk keegoisan di lapangan. Gereja dan komunitas Kristen adalah satu tim. Kita tidak bisa berjalan sendiri menuju surga. Kita dipanggil untuk saling mendukung, saling menguatkan saat ada teman setim yang lelah, dan saling mengampuni jika ada salah paham. Kemenangan iman adalah kemenangan bersama sebagai tubuh Kristus. Sebagai kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini, euforia Piala Dunia akan selesai dalam beberapa minggu, dan pemenangnya akan tercatat di dalam sejarah. Namun pertandingan iman kita berlangsung seumur hidup. Mari kita bertanding dengan setia, menjaga disiplin rohani, mendengarkan instruksi Tuhan, dan menjaga kesatuan hati. Mari kita selesaikan pertandingan ini dengan baik, sehingga di garis akhir nanti kita bisa mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Amin. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengawali hari baru kami sudah diberikan motivasi untuk kami tetap fokus pada tujuan besar kami, bahwa hidup kekal itu yang akan menjadi bagian kami. Fokuskan kami, terus arahkan kami. Berikan kami kesatuan hati untuk kami terus menjaga hati kami untuk tidak teralih pandangan kepada dunia ini, tapi terus memandang kepada sorga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami serahkan langkah hidup kami di sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 14 Juli 2026 dan inilah info pertama. BPJS Kesehatan berkomitmen menghadirkan akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN yang mudah dijangkau untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan virtual office layanan informasi dan administrasi, serta layanan jemput bola BPJS keliling. Viola merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference yang menghubungkan masyarakat dengan petugas secara real-time untuk pengurusan administrasi kepersertaan, informasi, dan penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah 3T guna memfasilitasi video conference di fasilitas sekolah, kantor desa, sekolah, dan tempat lainnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat 218.729.000 pemanfaatan Viola dengan lokasi terbanyak di puskesmas serta jenis layanan informasi dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai yang paling dominan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tidak semua wilayah mampu mengadopsi layanan digital karena keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, dan literasi digital. Oleh karena itu, di samping menggalakkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling untuk akses informasi, administrasi, dan pengaduan. Info kedua. Stasiun Klimatologi Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan pada hari Senin 13 Juli 2026. Pada dinamika atmosfer yang ditemukan, nilai anomali SST di region Nino 3.4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sekitar plus 1,47 yang menunjukkan adanya El Nino event, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah yang terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni bawah normal hingga atas normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar di antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 50% hingga 100%. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan, secara umum seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau ZOM Papsel 10, ZOM 11, Papsel 12, dan Papsel 13. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Info ketiga. Satuan Reserse Kriminal Polsek Merauke Kota kembali mengungkap praktik ilegal dengan menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis Sopi di Jalan Johar 2, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Penggerebekan yang berlangsung di Senin 13 Juli 2026 itu dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas memasak Sopi di lokasi tersebut. Petugas yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran laporan. Namun saat tim tiba, petugas hanya mendapati sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni dan dalam rumah tersebut masih terdapat aktivitas produksi yang sedang berlangsung, tetapi diduga pelaku telah melarikan diri sebelum kedatangan aparat. Dari lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan puluhan barang bukti, diantaranya adalah satu unit kompor, satu batang bambu, satu dandang aluminium, 8 jerigen berkapasitas 5 liter, serta 4 ember plastik besar. Petugas juga menyita satu kantong plastik berisi puluhan botol air mineral bekas. Berikut bahan baku berupa campuran Fermipan, tepung terigu, dan gula yang sedang dimasak sebanyak 50 liter, ditambah 50 liter lainnya yang masih dalam proses fermentasi. Selain penegakan hukum, Polsek Merauke Kota berkomitmen untuk meningkatkan kopatroli, operasi rutin, dan razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat produksi maupun peredaran Sopi ilegal. Di sisi lain, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi minuman keras ilegal serta konsekuensi hukumnya juga akan terus digencarkan. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2 di jam 6.30 nanti kita akan masuk di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Haidar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

Halo, halo, halo, Tomo Pro 2. Selamat pagi. Di tanggal 14 Juli 2026, Tomo Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga aja tadi kamu tidur dengan nyenyak ya, Tomo Pro 2 ya. Dan di jam 6 lewat 32 menit ya, Tomo Pro 2, Haidar mau ngebuka dulu sepada Tomo Pro 2 buat kamu semua nih di pagi hari ini. Semoga aja hari ini tetap semangat ya menjalani hari, apalagi ini hari kedua buat masuk sekolah Tomo Pro 2 yang mungkin sekarang ada yang lagi MPLS juga ya. Tomo Pro 2 bersiap-siap untuk mengenal sekolahnya lagi. Tomo Pro 2 semangat, semoga lancar kegiatan di hari ini. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi siap-siap buat kerja ya Tomo Pro 2 ya, tetap sarapan dulu Tomo Pro 2 untuk menambah energi kita, untuk mengisi energi kita setelah tidur tadi kan Tomo Pro 2. Jadi kita pada saat melakukan kegiatan, aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini bisa lancar dan juga bisa berenergi nih Tomo Pro 2. Dan di sepada Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu ya Tomo Pro 2 yang pastinya yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 waktu Indonesia Timur nanti Tomo Pro 2. Dan buat kamu semua nih, Haidar pengen ngomongin kalau misalkan kita juga udah ngebuka request dari sekarang Tomo Pro 2. Jadi langsung aja kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang mau request lagu gitu kan, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 14 Juli. Kira-kira ada apa aja ya Tomo Pro 2? Selain ini bakal Haidar bawain, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 dari Proki, teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih, bro. Sa uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Teman terbaik.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro. Oke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita lihat ya teman Pro 2, sekarang kan tanggal 14 Juli ya teman Pro 2. Hari ini itu bukan sekedar hari Selasa biasa nih. Karena ada beberapa momen teman Pro 2 yang penting dan untuk diperingati gitu, baik di Indonesia maupun di dunia nih teman Pro 2. Karena di Indonesia, di setiap tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai Hari Pajak Nasional nih. Jadi peringatannya itu bertujuan ya teman Pro 2 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Jadi tanggalnya itu dipilih karena pada tanggal 14 Juli 1949, istilah pajak pertama kali tercantum dalam rancangan Undang-Undang Dasar sebelum Indonesia merdeka nih. Sementara itu teman Pro 2 masih di hari yang sama, di tanggal yang sama maksud Taidar di Prancis tapinya. Itu tuh dikenal sebagai Bastille Day atau Hari Nasional Prancis nih. Jadi momen itu memperingati penyerbuan penjara Bastille di tahun 1789. Yang menjadi awal revolusi Prancis dan simbol perjuangan rakyat untuk kebebasan serta demokrasi. Dan gak cuma itu aja nih teman Pro 2. Di tanggal 14 Juli itu juga diperingati sebagai Hari Peduli Hiu. Jadi di tingkat nasional ya ini. Jadi tujuannya teman Pro 2 untuk meningkatkan pentingnya menjaga populasi hiu yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Karena saat ini teman Pro 2 banyak banget spesies hiu yang menghadapi ancaman akibat penangkapan berlebihan dan kerusakan habitatnya. Jadi satu tanggal ya teman Pro 2 itu tuh bisa menyimpan banyak banget makna nih. Mulai dari mengingat pentingnya kontribusi bagi pembangunan, menghargai sejarah perjuangan, sampai meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan nih teman Pro 2. Karena setiap tanggal punya cerita kan, dan setiap cerita selalu membawa pelajaran yang bisa kita ambil. Dan teman Pro 2, setelah ini masih ada lagi info-info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

96,4 MHz Pro 2 dari Roke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Spada. Kali ini teman Pro 2 kita ngomongin ya, kalau misalkan kita pada saat menang sesuatu gitu teman Pro 2, apalagi di Olimpiade atau sesuatu yang berkompetisi gitu teman Pro 2. Kalau misalkan kita juara satu, pasti ngomonginnya medali emas gak sih teman Pro 2? Tapi pernah gak sih kepikiran gitu, kenapa harus emas? Kenapa gak logam lain aja gitu teman Pro 2? Ternyata nih teman Pro 2, itu tuh udah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi ini tuh udah dari sejak masa zaman Mesir ya, Tong Pro 2, Yunani sampai Romawi kuno. Jadi emas tuh udah dianggap sebagai simbol kekayaan nih, kehormatan dan juga kekuasaan. Karena selain langka ya Tong Pro 2, emas juga kan dikenal kuat karena enggak mudah berkarat ataupun rusak. Jadi ini Tong Pro 2 yang ngebuat identik dengan sesuatu yang paling berharga. Dan tradisi pemberian emas, ini Tom Pro 2 ya, medali emas untuk juara pertama itu mulai diterapkan pada Olimpiade St. Louis di tahun 1904. Jadi mulai saat itu ya Tom Pro 2 ya, sistem medali emas, perak, dan perunggu itu terus digunain di berbagai ajang olahraga dunia termasuk Olimpiade modern sekarang. Tapi ada fakta menarik sih Tom Pro 2, meski disebut medali emas gitu ya, ternyata medali Olimpiade itu saat ini itu bukan pakai emas murni lagi. Karena sesuai aturan dari Komite Olimpiade Internasional, medali emas itu sebagiannya terbuat dari perak, lalu dilapisi sedikitnya 6 gram emas murni ini Tom Pro 2. Karena medali emas yang benar-benar emas gitu kan terakhir kali digunakan di tahun 1912 di Olimpiade Stockholm. Karena pada akhirnya ya Tom Pro 2, nilai sebuah medali itu bukan cuma berasal dari logamnya aja. Tapi medali emas itu jadi simbol dari kerja keras, disiplin, semangat pantang menyerahnya, sama perjuangan panjang yang dilalui seseorang atlet untuk mencapai prestasi terbaik nih. Karena di balik setiap medali emas ya Tom Pro 2, selalu ada cerita tentang usaha yang gak pernah berhenti. Dan mungkin kita gak tahu seberapa besar perjuangan dari mereka untuk mencapai medali emas itu. Dan itu dia Tom Pro 2, info pertama yang Haidar bagi buat kamu. Setelah ini masih ada lagi info menarik lainnya, karena ini ada info Tom Pro 2 di mana aktor legendaris dari film Jurassic Park nih, Sam Neill Tom Pro 2, yang meninggal dunia di usia 78 tahun. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Pro, oke? Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro, okay, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu dari dunia perfilman internasional nih, teman Pro 2. Yang sedang berduka ya atas kepergian aktor veteran asal Selandia Baru nih, teman Pro 2. Thumbnail, yaitu bintang film Jurassic Park yang ketiga, 1, 2 ya teman Pro 2 ya. Dan meninggal di usia 78 tahun di Sydney, di Australia kemarin teman Pro 2, di tanggal 13 Juli 2026. Jadi kabar ini tuh diumumin lewat akun Instagram resmi milik sang aktor. Jadi dalam pernyataan keluarga, kalau misalkan Neil disebutkan kalau misalkan beliau itu meninggal dunia didampingi orang-orang terdekatnya tahun 2002. Dan kepergian Neil itu terjadi secara mendadak ya, dan gak terduga sama sekali. Meski demikian, mereka bersyukur tahun 2002 karena sang aktor sempat menyatakan bebas dari kanker sebelum meninggal dunia. Jadi buat yang belum tahu nih tahun 2002 ya, Sam Neil itu tuh dikenal dengan nama Nigel John Dermot dan lahir pada tahun 1947 di Omagh, Irlandia Utara nih tahun 2002. Dan dia itu pindah ke Selandia Baru ya bersama keluarganya di 1954 pada saat ayahnya yang berasal dari Selandia Baru menyelesaikan tugas militernya di Inggris. Jadi nama Sam itu mulai digunakan sejak usia 12 tahun tahun 2002 karena merasa lebih nyaman dengan nama tersebut dibandingkan nama lahirnya, Nigel. Dan untuk perjalanan Neil sebagai aktor itu tuh dimulai di era 1970-an setelah ia tuh meninggalkan studi hukum dan memilih menekuni dunia teater tahun 2002. Jadi Neil ini juga sempat bergabung sama kelompok teater profesional di Wellington sebelum mulai tampil di layar lebar. Sam itu mulai terkenal ya tahun 2002, mulai dikenal luas lewat sejumlah filmnya. Jadi ada Sleeping Dogs di 1977, My Brilliant Career di 1979, The Hunt of Four Red October di 1990, sampai Event Horizon di 1997. Dan dia juga pernah tampil tahun 2002 di serial populer Peaky Blinders. Namun karakternya itu lebih terkenal ya tahun 2002 ya, lebih benar-benar rempel di otak-otak kita gitu kan sebagai penonton. Itu sebagai Dr. Alan Grant di Jurassic Park pada tahun 1993. Dan Neil juga kembali memerankan karakter tersebut tahun 2002 di Jurassic Park 3 dan juga Jurassic World Dominion. Dan sepanjang karirnya yang udah berlangsung sekitar 5 rekade ya tahun 2002, bahkan lebih gitu kan, Sam Neil dikenal sebagai aktor yang serba bisa, yang mampu tampil dalam berbagai film, dan kepergiannya meninggalkan jejak besar bagi industri perfilman Indonesia nih tahun 2002. Kau buat kamu sendiri tahun 2002, untuk Sam Neil sendiri apa sih yang melekat di kamu selain dari aktor sebagai aktor di Jurassic World, di Jurassic Park dan juga di Jurassic World? Kita ngobrol bareng tahun 2002 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin requestannya dan juga Haidar tungguin buat kita ngobrol-ngobrol bareng di sana tahun 2002. Selain ini masih ada lagi info-info yang Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu nih yang suka banget sama reality show Korea, ada program baru teman Pro 2 yang siap mencuri perhatian nih dari SBS ya teman Pro 2, karena dia, mereka tuh bakal menghadirkan Love Against Time. Jadi itu sebuah reality show romansa ya teman Pro 2, dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Dan programnya itu dipandu teman Pro 2 sama deretan bintang populer nih. Ada Lee Si-yong teman Pro 2, ada Jung Yong-hwa dari CN Blue, Dika dari Seventeen, dan juga Yena teman Pro 2. Jadi mereka tuh bakal menyaksikan sekaligus ngasih komentar gitu teman Pro 2 terhadap perjalanan para peserta selama acara berlangsung. Dan yang bikin menarik teman Pro 2, peserta dalam program ini tuh anak-anak muda yang pernah menghadapi kondisi kesehatan serius atau pengalaman yang membuat mereka memaknai waktu dengan cara yang berbeda. Jadi lewat acara ini ya teman Pro 2, mereka tuh kembali membuka lembaran baru dan juga memberi kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk menemukan cinta nih. Dan uniknya lagi teman Pro 2, setiap malam para peserta itu akan menjalani sistem pencocokan dengan konsep bertukar waktu. Jadi ada sebuah format yang menjadi ciri khas dari acara ini nih, dan juga membedakannya dari reality show romansa lainnya. Jadi sutradaranya teman Pro 2 dari Love Against Time ini tuh, Lee Yoon Seol, mengatakan kalau misalkan program ini pengen banget menghadirkan kisah cinta yang tulus tentang bagaimana seseorang tetap berani mencintai ya teman Pro 2, menghargai setiap momennya dan juga menjalani hidup dengan penuh harapan nih. Kalau sesuai jadwal teman Pro 2, buat kamu yang gak sabar, Love Against Time itu akan tayang perdana mulai 3 Agustus di SBS. Jadi siap-siap ya teman Pro 2, karena reality show ini tuh bukan cuma soal mencari pasangan aja nih, tapi juga mengingatkan kita bahwa setiap waktu yang kita punya itu sangat berharga. Dan teman Pro 2, itu tadi info ketiga yang hadir.

bagian buat kamu semua. Dan di jam 8 lewat 30 nanti, Tumang Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan pantauan udara tentang perakiran cuaca ya, Tumang Pro 2 ya. Perakiran cuaca dari BMKG Merauke. Jadi jangan kemana-mana, Tumang Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: bikin pagi kamu makin seru.
1: Padang.
0: Cuaca hari ini. Info cuaca.
2: Dan teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita sekarang masuk di segmen info cuaca nih teman Pro 2. Dan sudah bergabung dengan kita dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Rizaldi. Selamat pagi Kak Rizaldi.
3: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
2: Baik, gimana kabarnya Kak Rizaldi hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah baik hari ini.
2: Alhamdulillah. Baik, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya Kak Rizaldi.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Rizal Jirama dan perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan inilah informasi perakiran cuaca selengkap. Untuk wilayah Merauke pada sepanjang hari ini dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Yusdarso dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,7 meter pada pukul 14 dan 5,1 meter pada pukul 23 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,3 meter pada pukul 18 dan 0,1 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Rabu 15 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, Kak Haidar.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Rizaldi atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat Kak Rizaldi dan juga selamat kembali bertugas.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya laporan cuaca bersama Kak Rizaldi dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, BMKG Merauke atau teman Pro 2. Dan Haidar masih bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan ada yang merugas lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8:53 teman Pro 2. Sudah waktunya pada di tanggal 14 Juli 2026. Berhenti dulu di sini teman Pro 2. Selesai. Tapi jangan kemana-mana, karena di jam 9 tepat teman Pro 2, kita akan sama-sama ngedengerin hitlist dulu ya teman Pro 2. Habis itu di jam 10 kita akan dengerin Indonesia Raya, dan juga Haider bakal ngebawain info Pro 2 buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.